lagi di jalan, lagi kerja, ataupun lagi santai, sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka handphone kamu, download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih pilih kanal RRI lainnya. Mudah, praktis, dan juga kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI, makanya yuk download RRI Digital sekarang.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Rinda Marlita. Kita mulai dari grup E di Piala Dunia 2026. Tim Panzer Jerman sukses menghapus kutukan laga perdana mereka dengan melibas tim debutan Curacao dengan skor telak 7-1 di Houston Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kai Havertz tampil gemilang dengan sumbangan 2 gol, sementara sisa gol Jerman masing-masing dicetak oleh Felix dan juga Nico, Jamal Musiala, Nathaniel Brown dan Dennis Undav. Meski kalah kelas, Curacao sempat memberikan kejutan lewat gol bersejarah Livano Komenensia di menit ke-21 yang sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Beralih ke pertandingan lainnya yang tak kalah sengit pada minggu waktu setempat, wakil Asia Jepang sukses menahan imbang raksasa Eropa Belanda dengan skor sama kuat 2-2. Laga yang sempat berjalan alot di babak pertama ini pecah kebuntuan pada menit ke-51 lewat sundulan kapten Belanda Virgil van Dijk. Jepang sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan mendatar Keito Nakamura sebelum akhirnya Belanda kembali memimpin lewat aksi individu dari Crescencio Samaravel di menit ke-64. Petaka bagi The Orange datang menjelang bubaran pada menit ke-89 berawal dari skema sepak pojok kemelut di depan gawang yang mengenai Daichi Kamada berbuah gol penyeimbang bagi tim Samurai Biru. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang ditiupkan. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Teman Perduan, ya, lewat sebuah artikel gitu teman Perduan ya, yang ngebahas seputaran bos dari Meta, Mark Zuckerberg, yang baru aja bikin pengakuan yang cukup mengejutkan nih. Apakah itu? Jadi lewat sebuah memo internal, Zuckerberg sendiri blak-blakan mengakui kalau perusahaannya sempat melakukan kesalahan dalam proses transformasi AI. Gak tanggung-tanggung loh teman Pro 2, Meta bahkan sudah menggelontorkan dana fantastis sekitar setara dengan 2.125 triliun rupiah per April lalu. Ini kalau dirupiahin ya. Nah, menurut Zuck sendiri, kompleksitas transisi teknologi ini sangat tinggi. Jadi wajar kalau ada error di sana-sini. Nah, demi fokus AI, induk Facebook ini sempat memangkas 10% karyawan dan memindahkan 7.000 staff lainnya ke alur kerja AI. Tapi tenang nih ya, dia sendiri memastikan nggak akan ada PHK susulan di tahun ini. Sebagai gantinya, Meta bakal menaikkan anggaran kegiatan tim dan siap menggelar hackathon ton besar-besaran di Juli nanti untuk mempererat kolaborasi. Bahkan ya, sekelas raksasa teknologi aja bisa salah langkah teman Perdua. Nah, tetap update info teknologi kamu yang pastinya jangan percaya hoax gitu kan ya teman Perdua ya. Mudah-mudahan dari kesalahan-kesalahan ini yang pernah dilakukan oleh Zuckerberg dan juga tim gitu bisa mendapatkan transformasi AI yang luar biasa.

0: apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henry Dunant.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau misalnya kamu pengen curhatin seputaran masalah fasilitas umum, pelayanan publik, itu kan larinya ke RRI di Pro 1, di Halo RRI gitu kan ya. Call ke RRI. Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Terus kalau misalnya pengen dengerin siaran RRI di mana aja dan kapan aja, bisa langsung carinya di RRI Digital. Terus kalau misalnya pengen dapetin berita yang valid, RRI punya enggak? Punya dong. Ada di rri.co.id. Kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu, enggak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di genggaman kamu nih, teman Pro 2. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk cek rri.co.id sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack
1: ternyata
0: Obama.
1: Batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pradue masih dari ajang Piala Dunia 2026 yang bisa jadi panggung sejarah paling megah buat bintangnya Argentina, Lionel Messi. Di usianya yang menginjak 39 tahun, La Pulga berpeluang memecahkan 6 rekor sekaligus. Pertama, Messi siap menyamai Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang tampil di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ia juga bakal mempertajam rekor penampilannya yang saat ini memimpin dengan 26 laga. Misi pribadinya sendiri itu memburu tahta top skor sepanjang masa milik legenda Jerman, ada Miroslav Klose, dan mengoleksi 13 gol. Messi hanya butuh 4 gol lagi untuk melewati rekor 16 golnya Klose. Nah, tapi awas nih, ada Kylian Mbappe yang mengintai dengan 12 gol. Gak cuman itu teman Pro 2, Messi juga membidik rekor kontribusi gol terbanyak, gol penalti terbanyak, sampai dengan rekor 9 assist legendaris milik Fritz Walter yang sudah bertahan selama 68 tahun. Kira-kira mampu gak ya teman Pro 2 sang kapten menyapu bersih semua rekor ini? Kita tunggu aja nih aksi magis dari grup J.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

tiba-tiba udah back sound lagi ya. Nah gak apa-apa nih teman peradua, aku cuma mau ingetin aja sekali lagi nih, kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk bersuara seputaran fasilitas publik ataupun pelayanan publik, gak usah cari kemana-mana, cari yang pasti-pasti aja, yaitu di Halo RRI. Halo RRI sendiri membuka membuka peluang untuk kamu curhat di situ seputaran pelayanan publik ataupun punya pertanyaan tentang fasilitas umum. Suara kamu nggak akan berhenti di sini aja, karena akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti, jadi mendapatkan jawaban dan juga solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, AM 1242 kHz, ataupun bisa di RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Megatrust. Gempa bumi besar yang terjadi di wilayah Indonesia adalah ancaman besar. Walaupun kita tidak bisa memastikan kapan terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa tersebut. Pertama-tama, siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, perlengkapan P3K, dokumen penting, dan obat-obatan. Pastikan tas ini dapat dijangkau pada saat keadaan darurat, lalu kenali jalur evakuasi di rumah dan tempat kerja. Sangat penting mengetahui rute tercepat menuju tempat aman, lakukan simulasi evakuasi bersama keluarga atau teman kerja. Saat terjadi gempa, usahakan untuk tenang, cari perlindungan di bawah meja atau tempat yang kokoh untuk menghindari barang berjatuhan. Jangan berlari keluar hingga guncangan berhenti. Jika berada di wilayah pesisir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Potensi tsunami bisa terjadi setelah gempa Megatrust. Tetap pantau informasi tentang peringatan gempa melalui sosial media, televisi, atau radio. Persiapan yang baik dapat menyelamatkan nyawa Anda.

kalau kita ngebahas seputaran Piala Dunia emang kayaknya gak akan habis-habis gitu kan nih ya. Sampai dengan tren-tren yang muncul. Karena ada tren baru yang lagi viral banget di Piala Dunia 2026, di mana ada demam selebrasi khas penyerang Swedia Viktor Gyökeres. Nah, ini mulai mewarnai di lapangan hijau. Gerakan menutup mulut dengan kedua tangan ala Gyökeres sendiri makin populer dan juga mulai ditiru banyak pemain nih, teman Pro 2. Penyerang berusia 28 tahun itu emang lagi naik daun banget setelah jadi pahlawan yang meloloskan Swedia ke putaran final lewat gol penentu kontra Polandia. Tapi, tahu enggak sih apa arti di balik selebrasi ini? Karena banyak fans yang menebak-nebak mulai dari karakter Batman sampai dengan Hannibal Lecter, Gyökeres sendiri cuma bilang, itu rahasia. Ini main rahasia-rahasiaan dia. Tapi biarpun begitu, mantan rekan setimnya membocorkan kalau gerakan itu tuh emang terinspirasi dari tokoh fiksi ikonik Hannibal Lecter di film The Silence of the Lambs. Dan serem tapi keren gitu, teman Pro 2. Kira-kira siapa lagi ya pemain yang bakal niru selebrasi ini? Makanya kalau misalnya pengen tahu, emang iya seviral itu selebrasi dari Gyökeres, pantau aja Piala Dunia 2026.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

Aman Pro 2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

Pradua, tahu nggak sih kalau misal menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya loh sama jaga kesehatan tubuh kita. Nah, salah satu cara yang paling mudah dan murah itu dengan rutin berolahraga nih teman Pradua. Dikutip dari halaman Kemenpora dalam program Sibolga Pagi di Pro 1 RRI Sibolga, aktivitas fisik terbukti ampuh ngebantu ngerasa lebih rileks dan juga bersemangat. Gak perlu yang berat-berat kok, tinggal jalan kaki, bersepeda, ataupun jogging santai aja udah cukup, yang penting konsisten. Selain mendongkrak kebugaran dan rasa percaya diri, olahraga juga bikin tubuh kita jauh lebih bertenaga. Efek positifnya ke mental juga luar biasa banget. Kita jadi lebih mudah mengendalikan emosi dan selalu punya energi positif untuk tetap produktif menjelang hari. Langkah sederhana ini tentunya punya manfaat besar ya teman Pradua. Dengan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, otomatis kualitas hidup kita bakal meningkat dari waktu ke waktu.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

0: garam beriodium enggak?
1: Beriodium? Bukannya semua garam sama? Kan sama asinnya.
0: Yeay, Ibu. Keringat juga sama asinnya. Garam beriodium ini banyak manfaatnya, Bu. Bisa mencegah timbulnya gangguan akibat kekurangan yodium nih. Seperti gondok, Bu. Gondok ini bahaya, bisa menghambat perkembangan kecerdasan sama anak-anak.
1: Oh gitu. Kalau gitu nanti saya pasti jual garam beriodium deh.
0: Ingat ya, Bu. Gunakan garam beriodium untuk mendukung pertumbuhan keluarga Anda.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita bakalan ngobrolin yang agak berat nih, teman Pro 2, seputaran penerapan Pancasila. Sebenarnya Pancasila ini bisa nggak sih diterapkan di kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya adalah bisa. Terus pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak sih diberlakukan kepada kita-kita yang remaja dengan orang yang lebih tua lagi? Bisa banget. Penerapan Pancasila kepada orang yang lebih tua ini adalah bentuk perwujudan adab dan juga moral. Ini tuh tercermin dari sikap menghargai pendapat, menjaga sopan santun dalam bertutur kata, dan juga memberikan bantuan dan fasilitas seperti tempat duduk kepada mereka, kepada orang yang lebih tua nih, teman Pro 2. Nah, tindakan ini tuh sangat berkaitan erat dengan pengamalan nilai-nilai luhur dari setiap sila dalam Pancasila yang dapat kita bahas gitu, teman-teman. Sila apa aja dan seperti apa penerapannya? Ditunggu informasinya.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Okay, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

0: Teman Pro2 menghormati orang yang lebih tua itu bukan cuma soal adat, tapi juga bukti nyata kalau kita mengamalkan Pancasila nih teman Pro2. Saat kita menyayangi mereka, kita tuh menjalankan perintah agama sila pertama lewat tutur kata yang sopan. Kita menghidupkan sila kedua yang adil dan beradab. Dan dengan menjaga keharmonisan lewat rasa hormat ini, kita memperkuat persatuan di sila ketiga. Terus gimana dengan penerapan di sila keempat dan kelima? Nah, ada penjelasannya nih teman Pro2. Kalau misalnya nilai Pancasila juga tercermin saat kita mau duduk tenang dan juga mendengarkan nasihat orang tua tanpa motong-motong pembicaraan orang tua sesuai amanat sila keempat. Nah, kalau seperti mendahulukan kepentingan mereka, memberikan tempat duduk prioritas di angkutan umum, ini tuh wujud keadilan sosial di sila kelima. Tentunya menghidupkan Pancasila ternyata sesimpel itu sebenarnya teman Pro2. Jadi mulai dari diri kita sendiri, ini untuk selalu memuliakan orang tua di sekitaran kita, kita sudah menerapkan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.

Nah, kali ini kita ngebahasnya seputar si sila kedua yang bunyinya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar yang terkandung dalam sila ini tuh nilai kemanusiaan, di mana setiap manusia itu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga derajatnya itu sama semua. Sila ini menghendaki agar kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, dan lain sebagainya. Untuk seorang anak seperti kita nih, cara terbaik mengamalkan sila kedua Pancasila itu dengan menghormati dan menyayangi sesama, terlebih mereka yang lebih tua. Nah, dalam sistem moral kita, penghormatan kepada yang lebih tua usianya harus lebih ditunjukkan baik lewat sikap ataupun perkataan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kepo sama info terbaru? Tenang aja nih, teman Pro 2. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan, ataupun info viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik aja rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng sama RRI. Kalau misalnya kamu pengen dengerin siaran RRI Pro 2 Bogor di mana aja dan kapan aja, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa ikutin siaran langsung, kemudian bisa putar ulang juga gitu kan ya, yang kelewat siarannya di pagi hari ini, kamu bisa dengerin ulang di RRI Digital. Ataupun punya keluhan seputaran informasi seputar pelayanan publik, fasilitas publik, langsung aja merapatnya di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita semakin dekat dengan kamu-kamu semua nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, Adam udah siap menemani kamu. Adam udah siap sekali menemani kamu semua. Nah, yang mau request boleh dari sekarang biar nanti Adamnya bisa langsung nyiapin plus langsung muterin deh lagunya di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kalau gitu aku mau pamit undur dari sekarang. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang baru di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah ada Adam di sini, teman Prodo, yang siap menemani waktu santai siang lo, teman Prodo. Gimana awal minggu lo, teman Prodo? Udah happy kah dengan minggu ini gitu? Semangat kah menjalani hari? Kalau belum semangat, tenang teman Prodo, gue bakal menemani lo. Gue akan menyemangati lo, teman Prodo, supaya bisa lebih produktif kita semua, teman Prodo. Oke deh. Dan seperti biasa, teman Prodo, di santai siang ini waktunya lo buat request sebanyak-banyaknya lagu favorit lo, teman Prodo. Lo bisa request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Jangan lupa buat nyantumin nama dan lokasi lo, teman Prodo, serta kalau mau kirim-kirim pesan boleh juga, teman Prodo. Oke deh, kalau gitu gue puterin dulu satu lagu dari One Republic dengan I Ain't Worried.

Semoga kita sukses di jalan yang dipilih gitu katanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Nabila udah request. Terus ada juga dari Dinda nih. Selamat siang. Selamat siang, aku Dinda dari Bojonggede. Mau request lagu Life Goes On dari BTS. Salam juga untuk teman-teman ARMY di Bogor katanya. Siap ARMY. Oke deh, langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia Rizky Febian featuring Mika Tambayong dengan Berpisah Itu Mudah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk dari lo nih, teman Produ. Ada dari Alia di Cilengsi yang katanya mau request lagu Melawan Dunia dari Run featuring Yura katanya. Salam buat sahabat terbaik. Terima kasih udah selalu ada di setiap cerita dan perjuangan. Kalau sahabat terbaiknya Yura gue gak tahu, tapi kalau teman terbaik lu itu pasti Produ FM kan. Karena kita teman terbaik kamu, teman Produ. Lanjut lagi, ada requestan dari Dimas di Gunung Putri. Katanya mau request lagu Chandelier dari Sia buat seluruh pendengar yang masih beraktivitas malam. Malam? Ini siang gak sih Dimas? Dimas kayak baru bangun ya. Siang ini kali maksudnya. Semoga harinya menyenangkan dan bisa ditutup dengan kabar baik. Amin. Semoga selalu ada kabar baik setiap harinya untuk kita semua, teman Produ. Oke deh, kita langsung dengerin aja deh lagu dari Run featuring Yura dengan Melawan Dunia.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kamu, teman pro 2, ada WhatsApp yang masuk lagi nih. Ada requestan yang masuk lagi, langsung aja kita bacain dan dengarkan bersama teman pro 2. Ada Rehan dari Cibinong yang ikut request Dracula dari Tame Impala. Katanya buat teman-teman yang lagi beraktivitas yang ini, semoga pekerjaannya lancar dan tetap semangat sampai jam pulang. Amin, semoga juga gue bisa tetap semangat sampai dengan jam pulang nanti, teman pro 2. Lanjut lagi, ada yang ikutan request nih dari Bagas di Bojonggede. Katanya request lagu Tanpa Tergesa dari Juicy Lucy. Buat yang sedang menjalani proses hidupnya masing-masing, semoga selalu sabar dan percaya kalau semua ada waktunya. Betul sekali, semua ada waktunya. Dan setiap waktu ada orangnya, dan setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri, teman berdua. Oke deh, kalau gitu langsung aja, ini dia Tame Impala dan dengan Dracula, teman berdua.

0: Khasnya Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Bro 2. Kejuaraan e-sport Honor of King di Kabupaten Bogor resmi berakhir dengan menjaring sejumlah atlet berbakat dari kategori umum, pelajar, hingga ladies. Grand Final yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong minggu kemarin menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Di kategori pelajar, SMAN 1 Kota Bogor keluar sebagai juara, sementara kategori ladies dimenangkan tim Das Blossom XHVK. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor menilai ajang ini menjadi langkah positif dalam pembinaan atlet muda e-sport. Penyelenggara juga berharap kejuaraan serupa terus berkembang dan mampu melahirkan talenta yang dapat bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Ada kabar duka dari musisi asal Amerika Serikat Oliver Tree yang dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil minggu waktu setempat. Insiden tersebut melibatkan tabrakan dua helikopter dan menewaskan 6 orang, termasuk Oliver Tree yang dikenal lewat lagu Life Goes On dan Miss You. Dikutip dari sejumlah media internasional, Oliver Tree berada di Brazil sebagai bagian dari tur dunia. Sebelumnya, ia tampil di Sao Paulo dan dijadwalkan melanjutkan rangkaian konser ke Eropa pada Juli mendatang. Otoritas Brazil masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang juga menewaskan beberapa penumpang lain, termasuk konten kreator asal Argentina, Gaspar Prim. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

EB menang peringkat 2 dari Nationwide in Scientific Paper kategori gitu at the Smart Safety Competition 2026 kemarin teman Pro 2. Jadi inovasinya adalah namanya Sadar Helmet. Ini mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita untuk disadarkan gitu kalau misalnya udah terbaca tanda-tanda kalau kita ngantuk teman Pro 2. Seru banget ya. Kayak gue butuh deh kalau abis siaran subuh tuh pulang kadang suka ngantuk soalnya. Anyway teman Pro 2, lanjut kita bacain requestan yang udah masuk nih. Dari siapa? Dari Noval di Cibinong teman Pro 2. Katanya mau minta lagunya Afgan dan Raisa yang Tunjukkan gitu. Buat semua pendengar yang lagi menjalani aktivitas hari ini, semoga selalu semangat katanya. Terus lanjut lagi ada dari Rizal di Dramaga yang mau request secukupnya dari Hindia katanya. Buat siapapun yang sedang menghadapi hari yang berat kayak gue katanya. Oke, semoga Rizal dimudahkan, dilancarkan, dan selalu semangat sampai akhir teman berdua. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu nih lagu dari Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan.

Brodue FM, teman terbaik kamu, teman Brodue. Udah ada requestan masuk lagi nih, teman Brodue, dari Alif di Cibinong yang mau request lagunya Berisik dari Dere katanya. Jadi lagu ini tuh salah satu lagu favorit gue ya dari Dere, karena ini apa ya, kayak pengingat gitu buat gue kalau kadang tuh gue memang terlalu berisik juga, teman Brodue. Anyway, next kita lanjut ke requestan berikutnya, ada dari Fatan di Gunung Putri yang mau request lagu viral katanya, lagunya Naikila yang Kasih Aba-Aba. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, mulai dari Berisik dulu dari Dere.

pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri, dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada requestan masuk lagi nih dari Naufaldi Cibinong. Katanya mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu gitu. Buat teman-teman yang lagi menikmati istirahat siang, semoga sisa hari ini bisa berjalan lancar dan menyenangkan tentunya. Amin, terima kasih Naufal. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Dinda di Tanah Sereal. Tanah Sereal maksudnya. Kenapa Tanah Sereal mulu sih gue ngomong? Di Tanah Sereal katanya request lagu So Easy dari Olivia Dean gitu. Dan salam buat keluarga di rumah, semoga selalu sehat dan bisa berkumpul dengan bahagia nanti malam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman Bro 2, ini juga sekaligus jeda sejenak ya setelah requestan ini. Request terakhir sebelum jeda sejenak, karena kita akan segera memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya teman Bro 2. Tepatnya di pukul 11:56 gitu, dari yang gue baca di Sihat Kemenak teman Bro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Gue balik lagi nih setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi, teman Produ. Teman Produ, ada kabar yang membanggakan lagi dari siapa lagi kalau bukan Baskara, teman Produ. Jadi lagu Everything You Are nya Hindia ya, mengantar Hindia meraih penghargaan di Music Award Japan 2026. Gokil gak? Gokil sih kalau menurut gue, teman Produ. Jadi lagu ini juga menjadi apa ya, kayak penanda kalau sebenarnya lagu-lagu Indonesia itu bisa bersaing di di pasar internasional, teman Produ. Kalau dalam case ini di Jepang gitu, teman Produ. Oke deh, langsung aja kali ya kita dengerin. Ini dia Hindia dengan Everything You Are.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Hewan Produa, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produ FM.

Kenapa dari Supernova, teman berdua? Teman berdua anyway, karena udah mau memasuki jam 1, gue bacain requestan terakhir dari lo, teman berdua. Ada dari Fajar yang minta lagunya Peggy Go yang Na Na Na It Goes Like. Terus ada juga request dari Fitri yang minta lagu Prahara Cinta dari Rio Febian.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar dari timnas Jepang nih yang mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2 sama melawan Belanda pada laga grup F ya. Dini hari tadi, teman Prodo. Walaupun masih berhasil mencuri 1 poin nih usai 2 kali bangkit dari ketertinggalan, teman Prodo. Pelatih Hajime Moriyasu itu mengaku belum puas karena timnya gagal meraih kemenangan utuh, teman Prodo 2. Dan Moriyasu tuh menilai kalau para pemain udah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan. Jepang mampu menyamakan kedudukan lewat golnya Keito Nakamura dan Daichi Kamada ya, termasuk gol penyeimbang pada menit ke-89. Itu udah mau masuk injury time, teman Prodo 2. Dan hasil imbang ini merupakan buah dari kerjasama tim, walaupun target Jepang tetap meraih kemenangan di laga-laga berikutnya tentunya. Dengan hasil tersebut, Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi 1 poin di klasemen sementara grup F. Jadi kalau ngomongin Jepang ya, Jepang ini satu-satunya tim dari Asia, teman Pro 2, yang targetnya itu juara dunia. kalau yang lain mungkin masuk perempat final, masuk final. Kalau Jepang itu juara, teman Pro 2. Gimana menurut lo? Ada gak sih chance dari Jepang untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2026 ini? Kalau menurut gue ada sih, gue positif gue. Oke deh, kita dengerin lagu-lagu enak dulu yang melewat. Ada Nina dari Fizz, teman Bro 2. Enjoy!

banget ya kalau lu lagi apa namanya memang transit di Singapura teman Pro 2 sambil menunggu waktu bisa banget tuh nonton Piala Dunia. Kalau tapi kalau menurut gue ya daripada ke Singapura mendingan ke Banda Neira sih. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum kita sambung ke informasi berikutnya teman Pro 2. Ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Timnas Iran tiba di Los Angeles, Amerika Serikat untuk menjalani laga pembuka grup G Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru, teman Pro 2. Namun nih, kedatangan mereka diwarnai aksi unjuk rasa di sekitar stadion, sehingga aparat keamanan menerapkan pengawalan ketat, termasuk menutup area trotoar di sekitar hotel tim dan memasang kawat berduri sebagai langkah pengamanan, teman Pro 2. Memang kan kalau kita lihat belakangan ini, tensinya Amerika dan Iran masih belum turun sepenuhnya nih, teman Pro 2. Masih ada gejolak-gejolak sisa dari peperangan yang sudah lewat kemarin, teman Pro 2, gitu. Jadi menurut lu gimana, teman Pro 2? Apakah seharusnya ini tidak usah dihubung-hubungkan dengan politik, jadi murni sportivitas aja gitu, atau memang wajar aja kalau misalnya ada sebagian dari masyarakat Amerika yang tidak happy gitu dengan kedatangan Iran ke negaranya? Kasih tau gue dong di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kita lanjut dengerin lagu enak dulu nih dari Sal Periadi dengan Ambilkan Bintang.

0: Caesar.
1: Rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
2: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
1: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
3: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
1: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
3: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
2: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
1: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
3: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
2: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
1: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
3: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
2: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
1: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.

mantan terindah dari Kahitna. Seru ya dengerin playlistnya Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan lo masih bisa dengerin playlistnya Pro 2 FM sekarang walaupun lo tidak di Bogor, teman Pro 2. Gimana caranya? Download aplikasi namanya RRI Digital, teman Pro 2. Dan di aplikasi itu lo gak cuma bisa dengerin streaming kita aja, teman Pro 2, tapi lo juga bisa beratensi di sana, bisa chattingan langsung sama penyiarnya, teman Pro 2, lewat fitur yang namanya live chat. Jadi seru banget ya teman Pro 2. Buat lo yang belum download, mendingan lo download sekarang deh, lo cobain, lo streaming sekarang teman Pro 2. Jadi kemanapun lo pergi, lo akan tetap ditemani sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.
1: Teman terbaik.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, FIFA kan lagi bersih-bersih logo brand dari stadium buat World Cup 2026 ya, teman Pro2. Tapi teman Pro2, ada satu brand yang menurut gue genius sih ini. Ini gokil sih ini. Jadi Levi's, teman Pro2, karena logonya dia ditutup, teman Pro2, dia ngeganti foto Instagramnya dengan foto logo Levi's yang ditutup kain gitu. Jadi kayak walaupun lu tutup, orang-orang akan tahu itu Levi's. Menurut gue ini genius, teman Pro2. Menurut gue ini kreatif banget ya. Dimana selalu ada jalan untuk orang yang mau berusaha gitu, teman Pro2. There's a will, there's a way gitu. Kalau lu coba buka Instagramnya Levi's ya, teman Pro2, lu bisa lihat tuh si fotonya itu persis dengan foto yang ada di stadium gitu, teman Pro2. Oke deh, teman Pro2, nanti kita sambung lagi dengan informasi seru lainnya, tapi setelah lagu-lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada Calvin Harris and Dua Lipa, teman Pro2, dengan Poison.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Terbaik.

Vera kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Belakangan ini kalau ngomongin soal bensin itu agak sensitif ya teman Pro 2. Banyak banget teman gue yang mengeluh kayak biasanya gue isi 200 ribu udah keisi banyak, kok ini cuma seperempat naiknya gitu-gitu teman Pro 2. Nah di Bali ini teman Pro 2 ada sebuah komunitas bernama Gap Plastik teman Pro 2 yang mengembangkan teknologi pirolisis teman Pro 2 yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Dan inovasi ini hadir sebagai solusi atas dua persoalan sekaligus, yakni meningkatnya harga BBM dan menumpuknya sampah plastik teman Pro 2. Dengan teknologi itu, limbah plastik rumah tangga dapat diolah menjadi solar dan bensin alternatif. Mesin pirolisis itu berkapasitas 10 kg milik komunitas itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk menghasilkan 10 liter bahan bakar teman Pro 2. Biaya produksinya pun diklaim hanya sekitar Rp7.000 per liter. Ini biaya produksi bukan harga jual ya teman Pro 2. Dan hingga kini Gap Plastik tuh udah mengembangkan lebih dari 10 prototipe mesin yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Dan hasil bahan bakar yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan nelayan, petani hingga operasional mesin komunitas dampingan teman Pro 2. Seru banget ya kalau bisa menjadi solusi. Kalau bisa diproduksi massal oke juga sih, karena kan seperti yang kita tahu sampah plastik adalah salah satu sampah yang mencemari lingkungan paling banyak gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik.

0: siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Teman terbaik.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, gue punya info menarik nih. Kalau lo suka ngerasa sebel atau bete sama fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang mungkin belum memenuhi ekspektasi lo, teman Pro Radio, jangan sedih, teman Pro Radio. Karena sekarang ada program yang namanya Halo RRI gitu, di mana lo bisa sampaikan aduan, pertanyaan maupun keluhan lo ke WhatsApp-nya Pro 1, teman Pro 2, di 081-5x4200 atau lewat line telepon di 0251-831-2450 gitu. Dan Halo RRI ini, teman Pro 2, itu hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Pro 2. Jadi gampang aja sekarang, gak perlu sedih, jangan sedih, teman Pro 2, langsung aja lo sampaikan semuanya ke Halo RRI.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gak kerasa banget udah mau jam 3 aja nih. Itu artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo, teman Produ. So thank you so much buat lo yang udah request di hari ini, teman Produ. Buat lo yang udah beratensi, yang udah ngedengerin gue siaran juga, gue ucapkan terima kasih banyak. And thank you so much buat our MD Deli Tambunan yang sudah menyiapkan lagu-lagu enak yang buat kita dengarkan bersama di hari ini, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, gue pamit teman Pro 2 dari ruang denger lo di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu pagi, teman Pro 2. Besok gue libur. Akhirnya gue libur juga. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu gue Adam sign out. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Brodua FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Brodua. Gimana kabarnya nih di sore hari ini teman Brodua ya? Semoga kamu masih tetap semangat nih menjalani aktivitas kamu di hari Senin ini gitu ya. Emang sebenarnya kalau udah sore-sore kadang-kadang kayaknya udah mulai turun gitu ya teman Brodua. Tapi tenang teman Brodua, karena aku bakal nemenin kamu nih di sore ceria hari ini gitu ya. Dan aku juga ideal nih pastinya akan kasih kamu nih info-info yang menarik di sore hari ini ya. Dan pastinya juga nanti aku akan infoin juga nih soal hal-hal yang membanggakan nih dari pemuda-pemudanya Indonesia teman Produa. Dan untuk kamu mungkin yang penasaran kira-kira info apa aja yang bakal aku infoin di sore hari ini, jangan kemana-mana teman Produa, stay tune terus on Produa FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka perjumpaan kita di sore hari ini, aku mau puterin dulu nih dari lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Ini dia, enjoy teman Produa.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya rugi.

Tuan Pro 2, kamu nih salah satu pengguna aktifnya TikTok gak? Kayak tiap hari TikTokan gitu ya, pagi, siang, sore, malam, kayaknya ya dicek TikTok gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal TikTok ya, kayaknya emang ini jadi salah satu sosmed yang kayaknya orang-orang nih banyak banget pakai nih Tuan Pro 2 ya. Dan kalau kamu tahu nih Tuan Pro 2, ternyata TikTok jadi medsos paling sering diakses orang Indonesia di tahun 2026 ini. Jadi sebanyak 31,8% nih ya, berdasarkan survei

aku nih si warga-wargi Bogor yang kayaknya lagi nyari-nyari agenda seru gitu ya buat ngerayain hari jadi Bogor. Nih kayaknya kamu perlu mencatat tanggal yang satu ini nih teman Pro 2 ya. Karena katanya tanggal 20 Juni nanti nih di Plaza Balai Kota Bogor bakalan jadi salah satu lokasi digelarnya Jestaga, atau ini sebuah acara gitu ya yang menggabungkan acara musik terus juga UMKM dan atraksi budaya dalam satu acara. Nah jadi nantinya nih kamu bisa datang ke acaranya dan bisa menikmati penampilan para musisi Kota Bogor, terus juga bisa sambil berburu produk-produk lokal nih di bazar UMKM sampai dengan bisa menyaksikan pertunjukan barongsai yang katanya bakal nambah kemeriahan suasananya. Dan katanya lewat acara yang satu ini nih, para musisi bersama dengan pemerintah Kota Bogor ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih seru gitu ya antara pelaku seni UMKM dan juga masyarakat. Jadi untuk kamu kayaknya yang kepengen banget nih datang ke acaranya, mungkin bisa nih ajak teman, keluarga, atau mungkin pasangan kamu buat ngeramein acara yang satu ini di Plaza Balai Kota Bogor, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Tuan Bro 2, kamu Nia sekarang tuh bisa banget loh dengerin RRI, jadi makin gampang, makin seru, dan yang pastinya makin digital lah ya, karena apa-apa sekarang semua serba digital. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget, Tuan Bro 2. Caranya juga gampang nih, kamu cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini udah tersedia di Google Play Store dan juga App Store, Tuan Bro 2. Dan yang paling penting, gratis, Tuan Bro 2. Cukup cari nih RRI Digital, terus kalau pasang aplikasinya, dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Zaman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil meraih gelar juara Australian Badminton Open 2026. Pada partai final yang berlangsung di Sydney, Australia, Alwi tampil dominan dan menaklukkan wakil Tiongkok Dong Tiang Yao 2 game langsung dengan skor 21-13, 21-13 dalam waktu permainan 43 menit. Gelar ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi Alwi setelah melalui masa-masa sulit usai Piala Thomas beberapa waktu lalu. Atlet berusia 21 tahun itu mengaku sangat bahagia dan mempersembahkan gelar tersebut untuk Indonesia serta berharap prestasinya dapat menjadi motivasi bagi kebangkitan bulu tangkis nasional. Kita beralih ke berita yang berikutnya. Grup K-pop Treasure kembali mencatatkan prestasi membanggakan lewat video musik terbaru mereka, If I. Video musik tersebut berhasil menembus 100 juta penayangan di YouTube hanya dalam waktu 11 dari 22 jam 49 menit sejak dirilis pada 1 Juni lalu. Dan capaian ini menjadikan If I sebagai video musik K-pop tercepat yang mencapai 100 juta views sepanjang tahun 2026. Dan tidak hanya itu, lagu tersebut juga menjadi video musik Treasure tercepat yang meraih angka tersebut sekaligus menjadi karya keempat mereka yang berhasil menembus 100 juta penayangan setelah Boy I Love You dan Jik Jin. Dan kesuksesan ini semakin lengkap setelah mini album New Wave terjual lebih dari 1 juta kopi pada minggu pertama perilisannya. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya Idol mengucapkan terima kasih. Dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

vokalis grup musik alternatif rock nih, yaitu Baskara Putra gitu ya, atau yang dikenal juga gitu ya lewat proyek moniker pop solonya yaitu sebagai Hindia nih, berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional setelah katanya berhasil membawa pulang penghargaan dalam ajang Music Awards Japan 2026 yang digelar di Toyota Arena Tokyo, Jepang pada Sabtu tanggal 13 Juni kemarin. Dan katanya nih, Hindia ini berhasil meraih kategori Special Awards Indonesian Popular Music gitu ya, dari lagu dan berkat lagu Everything You Are, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kayaknya semua orang udah tahu gak sih lagu yang satu ini gitu ya, karena kayak terngiang-ngiang gitu di setiap kesempatan, kayaknya bisa jadi sering diputarkan gitu ya. Dan lagu yang satu ini juga merupakan salah satu track andalan dari mixtape-nya Doves gitu ya, On Blank Canvas 2025, yang mendapatkan sambutan hangat pastinya dari pendengar musik Indonesia, dan katanya udah ngumpulin nih lebih dari 408 juta pemutaran di platform Spotify, teman Pro 2. Oke, kalau ngomongin soal satu lagu yang satu ini tuh kayaknya penghargaan yang sangat tepat gitu ya, dan wajar ya teman Pro 2, karena memang banyak banget yang dengerin lagu yang satu ini. Ini dia teman Pro 2, Everything You Are dari Hindia. Enjoy.

Malam Pro 2 ada karya anak bangsa yang membanggakan lagi nih dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Ada salah satu film yang berjudul On Your Lap atau film Pangku nih, karya sutradara Reza Radian yang berhasil meraih penghargaan Grand Prix untuk kategori Best Film di Bishkek International Film Festival. Dan katanya penghargaan yang satu ini ya jadi salah satu capaian internasional terbaru nih bagi film produksi gambar gerak di kancah perfilman dunia. Dan kemenangan film Pangku ini nunjukin ya apresiasi juri gitu terhadap kualitas cerita, terus juga pencapaian artistik gitu ya, yang katanya memang dihadiri dalam film yang satu ini. Dan film ini diproduseri oleh Arya Ibrahim gitu ya, dan juga pemainnya Christine Hakim gitu ya, yang katanya juga memang turut hadir langsung nih di acara festival yang satu ini, dan juga menerima penghargaan atas nama tim film Pangku. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Lagi-lagi karya Indonesia membanggakan nama Indonesia di kancah internasional.

2 masih ada informasi soal hal-hal yang membanggakan lagi nih pastinya dari anak-anaknya Indonesia teman berdua. Dan katanya nih ada talenta muda Indonesia yang berhasil membawa pulang 3 penghargaan sekaligus gitu ya. Dan ini dari tim ITENAS nih yang tampil membanggakan dan juga berhasil meraih 3 penghargaan, yaitu Final Prize Cloud Track, Second Prize Network Track, dan juga Third Prize Count Computing Track. Jadi ini salah satu penghargaan yang dibawa sama tim ITENAS ya di penghargaan internasional di ajang Huawei ICT Competition 2025 dan 2026 yang berlangsung di Cina teman pro 2. Dan katanya nih di tengah persaingan peserta yang banyak banget juga katanya ya dari berbagai negara nih, mereka berhasil bisa nunjukin gitu ya bahwa anak muda Indonesia juga punya kualitas untuk bisa bersaing di level global teman Pro 2. Keren ya tuan Pro 2.

0: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Kedua, sekitar 48 hari lagi nih menuju Miss Supranasional 2026 gitu ya. Agnes Rahajeng nih yang salah satu mewakili Indonesia di ajang tersebut, kayaknya dia berbagi gitu ya soal apa aja sih persiapannya Agnes gitu ya untuk menghadapi ajang yang satu ini. Nah, katanya nih memang di jelang keberangkatan ya, Agnes Rahajeng nih bercerita dia katanya lagi nyiapin gitu ya berbagai persiapan, mulai dari public speakingnya, terus juga catwalk sampai dengan talent performance gitu ya. Tapi kata dia nih memang hal yang paling penting untuk dilatih justru adalah mentalnya, teman Pro 2. Karena nantinya lewat ajang yang satu ini ya, Agnes juga akan membawa advokasi tentang pendidikan yang selama ini udah dia jalanin gitu ya melalui Rahajeng Closet. Dan kabarnya juga gaun yang dikenakan Agnes nih di ajang yang satu ini nantinya bakal didesain oleh Hian Chen dan juga Sebastian Gunawan, teman Pro 2. Dan ini kayaknya juga yang bikin orang-orang penasaran ya, kira-kira bakalan secantik apa gaunnya nanti. Kayaknya jadi makin gak sabar ya teman Pro 2 ya, nunggu dressnya di-spill sama perwakilan dari Indonesia ini. Dan untuk Agnes mungkin semangat ya, bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kakak dari Juicy Lucy, Tuan Pro 2. Ini salah satu lagu yang asik banget untuk didengerin ya Tuan Pro 2 ya. Di sore-sore gini kayaknya menaikkan semangat lagi nih Tuan Pro 2. Oke Tuan Pro 2, aku lanjut nih mau kasih info yang kayaknya ini Jepang banget gitu ya. Kalau ngomongin soal Jepang gitu ya, disiplinnya luar biasa gitu ya. Termasuk hal-hal yang kecil juga nih Tuan Pro 2. Dan di Piala Dunia kali ini nih, katanya supporter Jepang kembali jadi sorotan gitu ya di Piala Dunia 2026 setelah mereka nih di laga pembuka grup F melawan Belanda di Dallas Stadium. Nah, karena katanya nih ratusan fans dari Samurai Blue ini gitu ya bertahan di tribun gitu ya untuk memungut sampah dan merapikan area tempat duduk penonton Tuan Pro 2. Dan pertandingannya sendiri sebenarnya berakhir imbang ya, 2-2 gitu ya, Belanda 2 terus unggul lewat golnya Virgil dan Van Dijk gitu ya, dan juga Summerfield, tapi Jepang selalu menyamakan kedudukan gitu ya dengan gol penyeimbang dari sundulan Daichi Kamada di menit ke-88. Nah, kembali lagi ke kebiasaan bersih-bersihnya ala Jepang ya Tuan Pro 2, ini kayaknya salah satu hal yang patut banget untuk diikuti gitu ya, negara manapun sama siapapun Tuan Pro 2. Karena memang katanya kebiasaan bersih-bersih ini ya di Jepang tuh dikenal dengan istilah Soji gitu ya, yaitu budaya untuk menjaga kebersihan yang diajarkan warga Jepang sejak bangku sekolah dasar gitu. Jadi masih kecil udah diterapin disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan tradisi yang satu ini juga udah jadi salah satu ciri khas supporternya Jepang lah ya di berbagai pertandingan, termasuk di Piala Dunia yang kali ini Tuan Pro 2. Dan ini terus mereka lakukan gitu ya tanpa peduli hasil pertandingannya. Kalau menurut kamu gimana nih Tuan Pro 2? Ini salah satu budaya yang bagus banget ya, kayaknya juga harus dicontoh gitu ya, kayak dimanapun kita harus bisa menjaga kebersihan dan juga kenyamanan orang lain juga Tuan Pro 2. Yeah.

Tuan Pro 2 kayaknya nih ya, kalau misalkan kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya di fasilitas umum atau pelayanan publik, kayaknya sayang banget ya kalau fasilitas umum yang kurang oke itu cuman kita jadiin bahan obrolan-obrolan aja gitu ya teman Pro 2. Nah makanya nih sekarang kamu bisa banget loh teman Pro 2 kalau mengalami hal-hal yang serupa gitu ya, kirim langsung keluhan dan juga atau mungkin pertanyaan kamu gitu ya lewat Halo RRI. Dan program ini ada di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu nantinya bakalan diterusin ke pihak-pihak yang terkait biar ada solusi nyatanya teman Pro 2. Dan kamu bisa dengerin Halo RRI ini yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu bisa juga menghubungi WhatsApp-nya di 0815x4200 atau juga bisa by phone nih teman Pro 2 di 0251-8312-450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengerin di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan AM 1242 kHz.

Tahun Pro 2, katanya nih, Bigetron Sport akhirnya mencetak sejarah dengan meraih gelar juara di event Mobile Legends Bangbang Professional League Indonesia, pertamanya mereka nih teman Pro 2. Dan katanya nih pada Grand Final MPL ID Season 17 ya, pada hari Minggu kemarin nih, Bigetron by Vitality tampil dominan dan juga menumbangkan ya atau mengalahkan Onyx Esports dengan skor 4-1. Dan hasil ini adalah hasil mereka ya untuk mengangkat trofi perdananya mereka nih di panggung tertinggi MLBB Indonesia. Dan katanya kemenangan ini juga terasa semakin spesial ya, karena sekaligus juga mematahkan dominasi Onyx Esports gitu ya, yang dalam beberapa musim terakhir nih identik dengan gelar juara MPL teman Pro 2. Dan katanya nih sepanjang seri final Bigetron gitu ya by Vitality ini tampil lebih solid dan juga konsisten lewat permainan Shogun, Moreno, Finn, dan Eman gitu ya. Dan mereka bahkan sempat unggul 3-0 sebelum Onyx memperpanjang napas di game keempat sampai pada akhirnya mengunci kemenangan di game kelima teman Pro 2. Dan teman Pro 2, info ini juga jadi info terakhir sebelum aku mengantar kamu untuk kerangkaian religi di sore hari ini. Dan hari ini azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti aku akan putarkan kamu Cahaya Kalbu dan juga lagu-lagu religi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ustadz Helmi Ari Wibawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan. Beberapa waktu lalu, ada seseorang yang menjual rumahnya. Lalu dia pasang harga. Sudah beberapa orang lihat ke rumahnya, nego-nego harga, tidak jadi. Sekali ada harga yang tinggi, pembelinya mau, tiba-tiba gak jadi lagi. Si penjual rumah ini bercerita kepada saya bahwa dia sedang butuh uang. Sampai-sampai dia turunkan harga rumahnya dari 350 juta sampai dengan 275 juta. Pada saat itu ada yang menawar dan ingin membayarkan secara cash. Senang hatinya. Harapannya dijawab nih sama Allah. Wah, alhamdulillah. Ya, rumah kita ada yang nawar 275 juta. Aduh, sudah lama kita menantikan ini nih. Lunas di utang kita, kita bisa beli rumah lagi berarti. Kita bisa beli kendaraan lagi berarti. Kita bisa pindah dari sini dan selesai masalah kita. Pada saat yang bersamaan, dua hari sebelum dibayarkannya rumah itu oleh orang yang mau membayar cash 275 juta, hadir seseorang bersama istrinya yang akan membeli rumah itu tetapi kredit dan harganya di bawah lagi. Dia hanya berani untuk memasukkan kreditnya 250 juta. Secara pikiran normal, pastinya si penjual ini akan memberikan orang yang akan membayar 275 juta dengan cara cash. Tetapi dengan jujurnya, suami istri ini menceritakan kepada si penjual, dia hanya mampu 250 juta, tetapi dia juga gak bisa cash. Dan dia memohon bahwa dia juga butuh rumah. Lalu lewatlah kesempatan itu dan ternyata si penjual memberikan kesempatan kepada si pembeli sebelumnya untuk membelinya. Yang padahal itu pun baru saja menunggu kabar. Dua hari lewat, gak ada kabar, lalu si pembeli yang lainnya lagi yang 250 juta itu kembali datang dan meminta dengan berharap si penjual rumah mau memberikannya untuk dia 250 juta itu, ya. Ternyata gak juga. Dan hari berikutnya terjuallah rumah itu 275 juta dan dibayar cash. Apa yang terjadi? Ternyata si penjual rumah ini pun gak jadi bisa beli rumah, gak juga bisa beli kendaraan, gak juga bisa membayar utangnya. Subhanallah. Disinilah rahasia Allah terjadi. Mana yang harus kita dahulukan antara bisnis dengan amalan? Cenderung berpikir kita bahwa bisnis adalah yang utama. kepentingan dunia adalah yang utama yang harus kita dahulukan. Kepentingan dunia ini adalah hal yang utama untuk kita dahulukan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniawian dengan menyisihkan masalah-masalah kepentingan amalan akhirat. Padahal ketika kita menjalankan amalan ibadah untuk Allah, maka Allah akan hadir pada saat itu juga, turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Disitulah Allah akan hadir. Andai saja saya memberikan rumah itu untuk dibeli kepada si bapak dan ibu yang datang kepada saya yang butuh rumah itu 250 juta. Mungkin masalah saya akan selesai. Begitu penuturan dari si penjual kepada saya. Lalu beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dan memberikan lagi keyakinannya untuk dia. Jalankan dulu kepentingannya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau untuk kepentingannya Allah. Jangan berpikir panjang kalau mau nolongin orang selagi kita mampu. Disitulah di saat dimana kita akan dibantu dan diikut campurkan oleh Allah dengan tangan-tangan langitnya. Dengan kata lain, dahulukanlah kepentingan Allah, yaitu sedekah, sholat, membantu orang lain, walaupun di saat kita kesusahan, maka Allah akan hadir dan Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Insya Allah. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih sama aku Idel ya. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di rangkaian sholat maghrib tadi, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, aku mau kasih info lagi nih teman Pro 2 ya. Mungkin ini buat kamu nih si pecinta film animasi. Kayaknya kamu harus siap-siap gitu ya, nambah daftar tontonan nih. Karena katanya Pixar nih baru aja ngenalin proyek film terbarunya yang kayaknya lumayan unik ya dan beda dari biasanya nih. Ada film baru yang berjudul Ghetto, dan ini bakal mengisahkan Nero gitu ya, seekor kucing jalanan katanya yang hidup di Venesia, Italia. Dan katanya nih menariknya adalah Nero nih harus menghadapi masalah gitu ya, karena terdiri hutang gitu ya, dan sekelompok mafia kucing gitu ya yang dipimpin oleh Rocco gitu ya. Dan dari situlah katanya memang pertualangan selunya sekaligus penuh makna gitu ya dimulai. Dan selain ceritanya yang unik nih teman Pro 2 ya, Ghetto ini juga hadir dengan gaya animasi yang terbaru gitu ya, yang terinspirasi dari lukisan tangan, berbeda dari tampilan khas Pixar yang selama ini kayaknya udah kita kenal gitu ya. Dan filmnya satu ini adalah film garapan sutradara Luca Enciro Casarocca, dan katanya ini dijadwalin tayang pada Maret 2027 nanti teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau kamu salah satu yang udah penasaran gak sama filmnya satu ini,

Bang Bro 2, kalau ngomongin soal update info-info terbaru gitu ya, ini kayaknya salah satu hal yang penting gitu ya untuk kita lakuin ya, supaya kita juga tahu apa sih yang sedang terjadi sekarang ini di luar sana gitu ya. Tetapi teman Bro 2 ya, kalau mau update info-info penting itu pastinya harus dari sumber yang terpercaya dong. Dan kalau kamu nih mau gak worry gitu ya sama info yang kamu baca nih, sekarang kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai kabar lokal lewat websitenya RRI di www.rri.co.id. Dan pastinya nih, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu, gak perlu ribet-ribet gitu ya. Kamu cukup buka browser aja nih, terus kamu ketik di rri.co.id, dan semua info yang lagi hits gitu ya atau booming juga pastinya langsung ada nih di tangan kamu. Dan yang pastinya RRI.co.id ini cepat, akurat, dan terpercaya teman Pro 2.

Pekan Pro 2 gak kerasa sebentar lagi kita memasuki jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya teman Pro 2, aku Idel harus pamit undur diri nih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau info ini kalau setelah ini nanti di Jaga Malam di jam 7 malam kita akan segera bergabung juga ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus ya. Oke deh kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
1: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang hip-hop untuk kita bawa tampil nanti final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kerja sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang sekelop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan.
1: Oh, iya,
0: kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling ngafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga. Karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang berbeda itu.
0: Okay.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Banget.
0: Oh masih banget.
5: Kan kita kayak, kak sarung tangan mana? Iya.
0: Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah di bawah. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak bukan
0: celana, apron, ya, apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Oh, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: FC Teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga Teman Pro 2 tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih Teman Pro 2 di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin ke Teman Pro 2 kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Iya.
3: Wow, kalian ada?
2: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
2: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Nonton
0: banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
2: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
2: Oh iya, pasti ada lah. Dulu kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada animasi
0: ya? Oh oke okay.
3: Pokemon tapi
0: sekarang Aikatsu.
3: Pokemon tapi
0: fashionnya. Oh gitu, oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga Teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
2: Banyak yang
0: datang. Tapi dari banyak itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
3: Pasti. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checking, jadi kayak sesi foto kayak Polaroid gitu. Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria. Katakan.
4: Aku cinta you.
2: Lebih keras.
4: Aku cinta you.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
3: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang kau melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
2: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
3: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
3: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
3: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
3: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
3: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Semua cute, gitu. I see.
3: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
3: jadi
0: okay,
3: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, I see.
3: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu

0: pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
1: Okay,
0: kayak
1: okay.
0: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh apa ya, meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
1: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
0: Yes.
1: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
0: Yes, sebenarnya pastilah.
1: Oke.
0: Ada memories juga. Jadi kita mau kalian dan memories juga.

0: gimana?
1: Benar-benar.
0: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
1: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, yes, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong, yeah, gitu. Oh, iya, iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih? Siapa nih? Yang berkesan?
2: Banyak banget sih yang berkesan.
1: Oke.
2: Pas bikin MV-nya ya.
1: Oke.
2: Paling kayak.
1: Oke, okay, ayo semangat Julian, ayo semangat, semangat, ayo semangat.
2: Lihatinnya kayak.
1: Ayo Julian, semangat, semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan, mm-hmm, sama staff, iya, kru-kru yang di belakang, mm-hmm, layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: sangat berkesan.
1: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
2: Enggak sih, ya, yang ini kan yang dorong, di scene scene MV-nya tuh kayak, mm-hmm, ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak, mm-hmm, itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
1: ya. Ya bebas bebas kalian mau ceritain yang mana.
2: Itu tuh, hmm, di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok, Kak. Hmm. Tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
1: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
2: Iya.
1: Oh.
2: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Oh, biar enggak jatuh.
2: Iya.
1: Oh.
2: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
1: Oke.
2: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan, pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena
2: kita
1: lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
0: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Hmm, oke. Okay. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah, atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
0: Lebih ke di guide.
1: Oh, di guide.
0: Kita didengerin guide-nya, mm-hmm, untuk Limitless Anthem ini, mm-hmm, lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke. Okay.
0: Dan ada part-partnya.
1: Part-partnya, kan. Oke. Okay. Oke, okay, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
0: Saat recording-nya.
1: Kenapa, Sinta? Kenapa? Kenapa?
0: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
1: Yes.
0: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke. Okay.
0: Bikin jadi kayak, aduh, deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Okay. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
0: Enggak sih ya.
1: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
0: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih, gitu ya.
0: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
0: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang, mm-hmm, menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak okay, feeling ke lagunya, mm-hmm, gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri, mm-hmm, ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
1: Oh.
0: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser ya, vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
0: Aman
1: ya?
3: Hasilnya kan bagus
1: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
0: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya suka ya?
3: Denger pas
1: lagi
3: racing.
0: Iya.
1: Lagi racing.
0: Lagi night riding.
1: Oh, lagi yang motor.
0: Lagi riding. Lagi night riding.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
0: Mungkin.
1: Oh,
0: breaking the limit.

Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lyman dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa.
3: Jiko Shokai
2: harus juga. Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum!
3: Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hai Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock.
4: Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
4: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: yep,
10: gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
11: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
11: Generasi pertamanya
4: kenal.
2: Iya.
4: Wah.
2: Gen alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
10: Gimana
2: sih? Oh,
10: oke.
2: Okay. Apa? Boleh.
10: Berbeda dari pembawaannya.
2: Oke. Okay.
10: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
10: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-cy banget.
10: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke.
10: Okay. Oh, apa? Ya gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya sih?
10: Udah, itu part saya favorit gue.
11: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
11: Tapi Sharon, Hana, Sherlyn enggak
2: apa-apa. Oh, Sharon.
11: Hana dari ke Sherlyn deh.
10: Dua-duanya.
11: Pasangan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
11: Aku yang baik-baik aja, aku diterajidium.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
11: Aku.
2: Enggak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
11: Kita enggak sih?
10: Enggak, kayak beneran-beneran banget.
11: Iya.
2: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
11: Iya.
10: Ah, bisa aja.
2: Iya. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
2: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
6: Lemeris itu kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
6: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: ke
6: depannya.
2: Okay.
6: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
6: Susah untuk dijelaskan kata-kata,
2: karena dijelaskan,
6: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
6: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya, aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
11: Mau
2: Mau ya?
11: Tapi belum
2: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
12: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira kebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
12: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
12: Bandung,
2: Jakarta,
13: Jabodetabek, dan Bandung.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
12: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
12: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
12: Amin.
2: Oke, okay, teman produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya. Sampai
0: itu lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
2: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
2: Iya. Yeah.
0: itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
3: Aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
1: Di namanya itu lemon.official.sja.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau X itu lemon_ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih? Hana dari tadi mana diem dulu?
0: Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
2: Hanya dari tadi diem doang.
1: Dari tadi Andrea now.

0: ngomong ayo.
1: Silakan Hana.
2: Untuk
1: Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
1: Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
1: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Aku
1: boleh silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
1: Oh, yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
1: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
4: Sakit.
1: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
2: Amin.
1: Ada album baru.
2: Amin.
1: Ada MV baru.
2: Amin.
1: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
2: Lemon.
1: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lando Norris meminta McLaren tetap fokus bekerja keras demi kembali bersaing memperebutkan kemenangan. Pembalap Inggris ini sebelumnya finish ketiga pada Grand Prix Barcelona Catalunya Minggu 14 Juni 2026. Norris meraih podium keduanya musim ini setelah finish di belakang Lewis Hamilton dan George Russell. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif untuk McLaren di Barcelona setelah awal musim yang sulit. Juara bertahan ini terus membayangi Russell dan Kimi Antonelli sepanjang balapan 66 putaran di sirkuit Barcelona, Spanyol. Namun kecepatan duo Mercedes ini masih sulit ditandingi McLaren. Norris mengamankan podium ketiga setelah Antonelli gagal finish akibat masalah mesin menjelang akhir balapan. Sementara itu, Lewis Hamilton tampil impresif dengan meraih kemenangan perdananya bersama Ferrari. Pembalap berusia 26 tahun ini mengaku puas kembali naik podium bersama timnya. Dia menilai McLaren terus menunjukkan perkembangan sepanjang musim. Sementara itu, rekan tim Norris, Oscar Piastri, hanya mampu finish di posisi kelima. Pembalap Australia ini tertinggal lebih dari 30 detik di belakang Norris. Piastri juga mengakui McLaren masih kekurangan performa dibandingkan Mercedes dan Ferrari. Menurutnya kelemahan ini berdampak pada daya tahan serta degradasi ban. Kita beralih ke informasi selanjutnya, drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan. Kali ini persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo dan CS. Mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat, sesuai jadwal, Portugal akan bertanding melawan Kongo di 18 Juni 2026 mendatang. Cuaca ekstrim memaksa agenda tim Portugal berubah total. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana. Melansir laporan Footmer 1, kondisi cuaca di tempat latihan Portugal memburuk sangat cepat. Ancaman badai membuat seluruh aktivitas latihan Portugal dihentikan sementara. Para pemain Portugal bahkan dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan. Mereka dilaporkan tetap berada di dalam bus demi alasan keamanan. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke lah, tuh mau Pro 2 ya. Info Pro 2-nya udah. Sekarang saya mau puterin kamu rerunnya ngopi ya, ngobrol Piala Dunia sampai dengan nanti di jam 9. Ini ada saya sama Gelagah yang jadi hostnya, sama barengan teman-teman dari Lazia Lake Club Bogor sama Pro 2. Kita dengerin sama-sama. Jangan kemana-mana. Pastikan dari kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: satu, salam olahraga.
1: Kembali lagi di
0: Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia bareng saya Gelaga Biasa
0: dan juga Dimas Arda.
1: Kita seperti biasa akan membahas menariknya pesta bola dunia.
0: Betul.
1: Ataupun Piala Dunia 2026 yang tentunya berbeda dari segala sisi.
0: Betul, betul.
1: Formatnya beda. Jumlah klubnya nambah, jumlah pertandingannya juga
0: lebih banyak
1: gitu ya. Ini bakal seru atau justru malah
0: flop
1: gitu. Ya. Kali ini kita akan berbincang ngobrol bareng dengan teman-teman
0: dari
1: klubnya ini, bisa dibilang klub yang suka-suka klub-klub ini tuh pasti old gitu ya.
0: Old
1: gitu. Karena punya
0: kejayaan masa lampau. Sambil kita ya kejayaan.
1: Sejarahnya tuh wah. Long time no see. Gitu.
0: Saya juga baru tahu Pak, ini namanya ini loh Pak.
1: Oh gitu.
0: Serius. Kalau misalnya klub-klub besar di Italia, gitu
1: kan, Italia ya.
0: Kan kayak misalnya Milan,
1: Milanisti
0: tahu ya. Gitu kan, Juventus gitu kan.
1: Interisti gitu.
0: Kalau ini baru tahu.
1: Agak beda. Kalau yang satu ini nggak pakai i belakangnya.
0: Belum.
1: Nggak pakai i.
0: Apa bang? Siapa?
1: Ada teman-teman dari Laziale Bogor, klub Bogor ada. Mas Aris dan juga Mas Ferdi, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Halo, pagi-pagi.
1: Asik.
0: Lazio, Bang.
1: Lazio.
2: Fans ke paling setia.
1: Paling setia banget.
2: Paling setia dan paling sering disakitin sama siap presidennya.
1: Oke, sabar banget. Berarti orang-orang Lazio ataupun Laziale ini biasanya orang-orang yang sabar gitu.
0: Sabar.
1: Karena kalau itu masa kejayaannya udah lama banget.
0: Udah lama kan. Sampai sekarang belum bangkit-bangkit ya kan.
2: Belum.
0: Malah sekarang terpuruk. Malah sekarang terpuruk ya?
2: Iya.
0: Sekarang. Emang sekarang kelas berapa?
2: 9.
0: Oh, 9.
2: Musim berturut-turut tanpa lolos Eropa.
0: Oh iya betul. Udah
1: musim. 3 musim berturut-turut enggak lolos
0: Eropa.
1: Eropa ya. Oke. Baik. Pendengar Pro 1 RRI Bogor dan juga
0: Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman Pro 2, kita bakal seru-seruan untuk ngobrolin Piala Dunia sama teman-teman dari Laziale Club Bogor gitu ya, fansnya Lazio.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita ngomongin sedikit soal Lazio begitu ya, itu di era terakhir mereka Scudetto tuh kan
0: tahun 2000
2: kan, pas
0: 99 2000
2: kan, 100 tahun.
0: Pantes sabar bang,
2: 19 tahun kan, 100 tahun 2000 ya kan,
0: yang kedua kali lagi,
2: baru dua kali
0: yang pertama tahun berapa?
2: 1974
0: ke 2000 berarti 20.
2: Wah itu panjang kali. 74 mah kita gak ngalamin ya. 26 tahun.
1: Mungkin kalau bisa ukur dari 74 ke 2000 tuh mungkin setelah itu berapa puluh tahun lagi mungkin Lazio bisa bangkit lagi.
0: Harusnya 2000
2: haram ya. Iya. Kalau 26 tahun tahun ini harusnya malah nyusap tahun ini.
1: Era 2000 tuh JJ-nya Crespo,
0: betul.
1: Ferroz,
0: Sebastian Veron,
2: Simeone,
1: kemudian Diogo Simeone,
2: Rafael Nedved,
0: Nesta, saya bajak.
2: Nesta
0: itu yang bikin saya
1: Salah
0: tuh
1: gua ya.
0: Lama banget.
2: Chile.
1: Marcelo Salas.
0: Oh iya.
2: Simone Inzaghi.
1: Oh iya, Simone Inzaghi.
0: Betul.
1: Kalau di era-era itu mah
2: wah gila sih itu.
1: Parah sih emang Lazio.
2: Itali megang banget juga kan Itali kan. Parma, Fiorentina
0: dan lain-lainnya.
2: Keren-kerennya juga.
0: Mantap.
1: Baik, Lazio timnya boleh sama ini. Tapi negaranya apakah
0: belum tentu
1: seperti kayak tim-tim
0: siapa yang dijagoin di Piala Dunia kali ini?
1: Apakah memang selalu Italia? Karena memang Liga Italia. Tapi kan belum tentu juga karena Italinya nggak lolos.
0: Betul
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi mungkin kita tanya aja. Kalau dari Kang Ferdi dulu deh, Kang Ferdi.
2: Oke. Kalau saya sih tahun ini jagoin Belanda lah.
0: Belanda. Kenapa Belanda, Kang?
2: Belanda dulu saya suka apa ya? Jersinya mungkin pertama menarik tuh
0: orange
2: banget, terang banget. Terus pertama lihat tertarik tuh zaman-zaman David, Stroy yang gitu-gitu kan.
1: Oh iya.
2: Zaman-zaman itu kayaknya atraktif banget gitu mainnya. Kan dibanding lihat Italia, aduh lemas banget gitu kan. Kalau Belanda tuh lebih cepet lah permainan hidup gitu. Terus dulu gara-gara main PS juga sih gara-garanya. Kalau main PS dulu main zaman-zaman Winning 2000 kayaknya.
0: Enak main speed ya.
2: Terus penontonnya tuh rame, trompet-trompet kan di suara motornya. Enak banget di Belanda gitu kan.
0: Iya sih.
2: strikernya banyak gitu
0: kan. Banyak,
2: ada Kluivert, Vermaas gitu-gitu kan. Wah, enak nih pakai Belanda. Jadi enggak sengaja dari situ ngikutin aja jadinya tiap-tiap periode ngikutin Belanda gitu.
0: Berarti Belanda dulu atau
1: Lazio dulu?
2: Kalau Lazio dulu. Kalau Lazio sih dari kecil gara-gara jersey juga. Jadi jersey. Waktu SD mungkin ya dulu 2000-an dibeliin jersey Marcelo Salas, saya masih ingat.
0: Okay.
2: Nah, warna biru langit yang Lazio kulit jeruk tuh, banyak kan kayak kulit jeruk.
1: Salas tuh nomor 11 ya?
2: 9.
1: Oh, 9.
2: Iya.
1: Sama kayak kisah kita di
0: iya, saya juga kulit jeruk, cuman waktu itu punyanya si siapa? Birhoff, kalau enggak salah.
2: Sama.
0: Tapi sayangnya habis itu ke Juve. Ya,
1: sama lagi, saya juga pertama kali suka Milan itu jersey-nya jersey pertama kali sama bola yang saya punya.
2: Jaman tuh Opel.
1: Betul, Opel. Birhoff juga harusnya kan Milan. Ini kenapa jadi lari ini? Aneh banget kenapa jadi lari ke Juve. Jersey pertamanya Birhoff, larinya Juve.
2: Dari Salas, nama unik banget gitu kan, di
0: bulan balik
2: tetap Salas gitu Salas gitu. Terus sama ke PS juga larinya, di PS tuh, pakai Lazio nih, jadi Lazio. Lama-lama, ya keikutin gitu, suges jadi kesuges, ngikutin, lihat liganya gitu, baca-baca. Dulu kan zaman koran bola, koran soccer
1: gitu betul.
2: Kan.
1: Ya betul, top score.
2: Nyari-nyari poster gitu kan, jadi ngumpulin poster, Lazio, jadi suka aja gitu dari jersey sih awalnya. Gitu kalau saya...
1: Saya juga punya pengalaman tuh yang poster sepak bola pertamanya tuh Nesta, tapi masih di Lazio.
2: Masih Lazio ya.
0: Iya. Masih di Lazio. Kenapa Milan jadinya?
2: Lagi naik-naiknya.
1: Jadi jersey yang pertama. Jersey pertama
0: Milan. Itu nangis itu Nesta pindah ke Milan.
1: Iya sih.
0: Untuk menghindari kebangkrutan. Menutup pada saat itu ya
2: Lazio ya. Iya. Bersih pemain kan tuh di
0: menutup bagusnya. Hutang-hutang.
1: Stem pernah di Lazio
0: juga. Iya, sebelum pindah ke Milan. Iya,
2: betul. MU.
1: Sebelum ke MU kan?
0: Emang dari MU ke Lazio terus ke Milan.
1: Oke. Agak unik ceritanya, biasanya rata-rata Lazio Itali tuh.
0: Betul.
1: Kan di era 2000-an juga Itali lagi
0: juga
1: parah
0: banget. Gacor juga sebenarnya. Gacor juga.
1: Tapi ternyata punya cerita berbeda. Belanda, karena PES tadi gitu ya. Suka yang larinya cepet-cepet gitu ya.
0: Oke, kalau itu tadi Kang Ferdi. Sekarang kita lanjut nih Bang. Ke siapa nih Bang?
1: Ke Kang Aris.
3: Iya. Kalau saya sih emang Italia ya, karena Italia nggak lolos
2: Italia Pride
3: 3 kali berturut-turut. Itu benar-benar buruk. Udah Lazio-nya terpuruk, Italia juga jungsep. Seperti itu. Akhirnya saya karena mengamati sama Indonesia itu kan ya. Lihat dia karena Indonesia bagus seperti itu, akhirnya kan saya lihat juga Jepang gitu kan. Saya lebih ke Super Jepang
1: tim ada
3: Piala Dunia 2006 ini.
0: Tapi emang Jepang mainnya sakit sih
2: sebenarnya. Keren-kerennya Jepang.
0: Parah itu emang.
3: Jepang itu 5 tahun hampir 5 tahun lebih kan Hajime Moriyasu.
0: Iya betul.
3: Lesut itu kekompakannya
0: boleh-boleh memang sih Bang.
1: Kemistrinya udah dibentuk dari dulu kan. Mereka kan proyeksinya kan panjang.
0: Iya, betul.
3: Jangan panjang bukan emang kalau untuk prestasi Jepang Hajime belum ada.
0: Iya.
3: Cuman kan lihat dari permainannya.
0: Cara mainnya kan sakit sebenarnya.
3: Uji coba kan Inggris
0: jauh.
3: Jerman dibantai.
0: Brasil kalah.
3: Spanyol.
0: Iya. Emang parah sih dia. Oke Bang, kita lanjut ke ini Bang. Ada gak sih pemain Lazio yang tampil di Piala Dunia?
3: yang saya tahu sih mungkin satu ya. Dari Nigeria. Dele Basiru.
0: Oh iya, Dele Basiru ya. Kalau si itu siapa namanya? Boleh dia
3: Senegal.
0: Senegal, kan Senegal masuk Senegal juga kan?
3: Ya. Oh iya.
0: Kayaknya dia main juga itu.
2: Kemarin sih Piala Afrika main dia.
0: Iya kan? Nah itu kayaknya juga deh. Ya,
2: kemungkinan dua.
0: Atau itu. Si ini, siapa si Tavares itu tadi ya? Tavares,
3: karena kayaknya nggak dipanggil deh dia. Ya, kalah bersaing juga.
0: Ada banyak sih memang banyak, ada Balot ya kan.
3: Iya,
0: ada Cancelo.
1: Belahiani.
3: Kecuali ada yang main di Aljazair atau di mana yang timnya ini.
1: Belahiani kan Maroko nih
3: kan. Iya. Tapi kan jarang dipakai dia.
2: Lazio-nya cadangan.
3: Camat.
0: Susah sih.
1: Tapi kira-kira jadi pilihan enggak ya dia di Maroko?
3: Di Maroko. Enggak
0: tahu juga.
2: Terakhir sih sebelum Piala Afrika masih masuk, pas Piala Afrika kemarin enggak ada Belahiani. Jadi dua doang sih kemungkinan ya.
1: Yang katakanlah dia menjadi startingnya, di negaranya begitu.
2: Iya. Kemungkinan masuk gitu. Saingannya enggak terlalu banyak lah.
0: Iya kalau ke Portugal kan ampun-ampunan.
3: Iya.
0: Back saya Portugal tuh fullbacknya emang elit memang sih.
2: Cancelo
0: ini. Cancelo dan Cancelo
3: Dalot.
0: Dalot.
1: Aduh. Sebas lihat ya. Gio nih. Main lah Gio nih. Oke. Dari pemain, dua pemain tadi gitu ya katakanlah yang sekiranya menurut kalian bakal perform di Piala Dunia lah kan.
3: Dele Basiru.
0: Dele Basiru.
3: Karena kalau

0: Arab
1: kan sekarang
2: Ronaldo.
3: Tapi tetap dipanggil masalahnya.
1: Dipanggil. Semain-mainnya Arab kalau kita ngomongin Mane nih.
3: Ah iya.
1: Ya kan? Liverpool.
3: Liverpool champion.
1: Champion.
3: Munchen.
1: Iya kan? Sekarang Al Nassr juga
0: kayaknya emang masih di mana ya? Kecuali kalau misalnya Senegal ngelangkah jauh karena pertandingan yang banyak, mungkin ada rotasi kan. Ya,
1: mungkin bisa jadi dia punya
0: ada kans
4: buat mananya cedera. Iya.
1: Wah iya sih. Ada kemungkinan biasanya gitu-gitu. Oke.
0: Tapi Kang, kan Italia nih Kang. Uh-huh. Ganti ke Jepang, uh-huh, ya kan? Kalau misalnya menurut Kang Aris sendiri,
4: yeah,
0: kenapa Italia gagalnya bisa 3 kali gitu sih Kang?
4: Regenerasi dia nggak gagal. Ada ya? Iya, dari striker itu sama gelandang itu nggak ada regenerasi.
0: Habis ya kita ya.
4: Iya, Itali itu dengan digabungkannya seperti maaf ya timnas Indonesia dengan politik di sana.
0: Oh, di sana tuh emang gitu
1: kan. Karena kan
4: kuat.
1: Federasinya
4: kan, itu.
2: Federasi yang disalahin kan.
0: Sekalinya ada yang bagus, depannya pindah main di Arab.
4: Arab.
0: Iya. Baru juga bagus di Atalanta.
4: Baru
0: di
4: Atalanta. Baru semusim doang.
2: Baru jadi top score kan?
0: Iya, masalahnya musim sebelumnya top score tuh.
4: Dikasih fulus, terbang.
2: Pindah ke Arab, pasti downgrade lah. Sebagus-bagusnya di Arab gitu kan, pasti
0: iya.
2: Baik lagi downgrade.
0: Karena kan emang persaingannya kan kurang.
1: Iya. Karena gak sayang sih, lagi di masa prime-nya, kemudian pindah ke liga yang dalam tanda kutip kurang kompetitif.
0: Iya, betul. Jauh kalau dibilang. Walaupun Italia sekarang juga memang sebenarnya liganya gak terlalu. Karena kan kalau dibandingin sama kayak Inggris mah jauh banget kan kalau sekarang.
2: Spanyol.
0: Tapi kalau dibanding Arab tetap bagus nih.
4: Ya, bisa jadi Italia kalau seperti ini terus jatah di champion pun akan terus berkurang.
0: Iya.
1: Sekarang
4: 4
1: udah
4: kan sempat 5.
0: Sempat 5.
4: Turun 4.
0: Ya, itu kan aja playoff-nya peringkat berapa?
1: Enggak ada playoff. Nggak udah 4. 2 lagi Eropa langsung.
4: Iya. Sama Liga Eropa yang Conference League.
1: Iya. Conference League. Jadi kan total 6 yang main di Rabu sama Kamis 4 tim. Yeah. Yang main Jumat Sabtu 2 tim.
0: Liga Jumat
2: Liga malam Jumat. Lagi
4: Liga malam Jumat ya.
2: Liga malam Jumat.
4: Enggak senang main di Liga malam Jumat juga.
1: Iya.
2: Mau nobar mikir-mikir kan.
4: Iya. Jumat. Bini setuju kan dia?
1: Malam Jumat
2: asalnya jam 2 kan jam 1.
0: Jam 2.
2: Malam Jumat keluar rumah juga. Aduh.
1: Hati biru putih. Tapi malam Jumat ya, nih, ya kan?
4: Malam Jumat.
1: Berat nih.
4: Iya.
1: Oke. Tapi kalau kita bisa lihat pandangan dari teman-teman Lazio gitu, yang berpotensi bersinar, kira-kira timnas mana aja nih di 2026? Kan pasti nonton beberapa laga friendly match mereka kan, termasuk Jepang yang punya tren positif. Tim-tim gede Jerman, Brazil, Inggris, bahkan Spanyol.
0: Kalahin
1: semua. Kira-kira berapa tim tuh yang bakal?
4: Kalau saya lihat sih dari Argentina ya. Argentina sama kayak Brazil, itu kan pelatihnya juga lama ya.
0: Betul.
4: Si siapa yang mantan Scaloni?
2: Scaloni.
4: Mantan Lazio itu.
0: Iya.
4: Itu kan lumayan, dia mau bawa Piala Dunia, terus Copa America. Itu ya kan kekompakan pun kayaknya sama seperti Jepang seperti itu.
0: Kalau pemain dari Argentina sendiri sekarang tuh bagus gak sih? Kalau menurut Kang Aris
4: merata
0: ya semua lini ya.
4: Iya.
2: Sebenarnya apa ya Argentina pemainnya gak kelas A juga ya, gak grade A kalau dilihat ya. Grade A-nya paling cuma beberapa orang gitu kan, sisa-sisanya pemain liga lokal gitu kan, masih banyak kan pemain liga Argentina liga ini. Cuman kalau dilihat karena pelatih udah lama udah padu juga. Ada kansnya besar juga gitu pertahaninnya. Dulu main di Amerika juga kan gitu kan. Ya lebih cocok lah gitu secara
4: sama Prancis paling.
0: Iya.
4: Sama
0: Prancis. Oh iya Prancis ya.
2: Kalau dari pemain ngeri sih Prancis.
4: Lini depannya.
0: Iya, lini kelihatan bagus ya.
2: Kedalaman skuadnya juga Prancis.
4: Dipanggil Didier Deschamps itu lihat strikernya itu aduh
1: ngeri-ngeri.
4: Mengerikan semua.
1: Ngeri-ngeri itu
0: lagi. Dan lagi perform semua di
4: itu klubnya masing-masing
0: tuh.
2: Tapi ragu Bape. Apa sekali
1: itu Bape ini ya. Kalau kita melihat trennya Madrid kan? Semenjak Bape masuk aduh kalau Bape masuk ke Prancis bakalan kayak Madrid gak ya gitu.
0: Tapi enggak harusnya kan di tahun kemarin kan
2: sampai final. Bape kan golnya juga itu
0: bagus, pas
2: final
0: sebenarnya itu
2: hampir sih itu
0: sebenarnya gila-gila hat-trick kan dia
2: hat-trick
0: kalau
2: itu kalau gak diselamatkan.

0: Mantan kiper yang terakhir tuh.
1: Iya.
0: Ada kalau menyanyi udah abis lagi aja Argentina.
1: Oke, okay, Prancis, terus siapa?
2: Argentina,
1: Argentina,
2: Jepang,
1: Jepang.
2: Jepang. Jepang. Kalau saya
1: ini semifinal nih.
2: Jerman.
1: Oh.
2: Jerman atau Spanyol?
3: Portugal
1: orang enggak? Jerman, Asia. Enggak. Oh, Eropa 2.
3: Eropa
1: 2. Eropa 2 sama Amerika.
3: Spanyol sih rata-rata kayaknya Spanyol ya. Brazil?
1: Enggak.
2: Enggak. Aduh,
0: kurang juga. Pemainnya juga enggak
2: iya. Yang dipanggil banyak. Itu, iya, kan? Yang panggilnya itu
1: Danilo,
2: Antonio di liga lokal yang udah menurun kan?
0: Neymar,
3: El Gansing,
0: Antonio kan dipanggil
2: Richarlison.
3: Tapi padahal enggak
0: dipanggil ya? Richarlison.
3: Richarlison tuh yang di Tottenham Hotspur ya.
2: Betul.
0: Ya, dicoret terakhir kan. Paling siapa Brazil?
1: Yeah. Vini.
3: Vinicius.
1: Ya. Sendiri doang sendiri.
0: Rodrigo.
1: Rodrigo ada bisa.
0: Siapa ya? Tengahnya jadi, juga
1: enggak kurang rata juga kalau Brazil ya. Brazil.
0: Ancelotti juga kan baru juga kan baru.
2: Baru melatih.
1: Baru.
2: Jadi tadi belum terlihat.
1: Tadi siapa aja tadi?
3: Jepang, Prancis,
2: Jerman,
1: Argentina.
2: Argentina.
1: Terus final idamannya?
2: Final idaman saya Jepang versus Argentina.
1: Asik Jepang.
3: Tulus banget final.
1: Terus juaranya Jepang.
3: Juaranya Jepang.
2: Jepang.
1: Jepang.
2: Oh, Asia pertama.
1: Iya. Tim Asia pertama yang juara.
0: Kayaknya itu film Tsubasa deh.
2: Iya. Kalau saya lihat ya kayak film Tsubasa bener.
3: Kalau Tsubasa itu kan yang Road 2002.
2: Ya, kan Tsubasa kayak Simpson, Bang.
1: Ya, ya, dia meramal, dia meramal.
0: Iya, berapa tahun
3: masalahnya depan. Tsubasa enggak apa namanya enggak ketahuan dia final apa enggak itu.
1: Oh iya betul.
3: Ya kan itu kan entah itu friendly
0: ya. Atau apa? Tamat kan lawan Brazil, tamat aja kan
3: memang. Iya, tamat aja gitu belum main kan itu masalahnya. Yang baru main ketemu
0: sama Jerman itu yang
3: Jerman, Belanda, Prancis.
1: Iya. Oke.
3: Iya.
1: Kang Ferdi berarti sekarang, Bang.
3: Kang Ferdi
1: 4 tim.
0: 4 tim semifinal ya?
1: Ya.
0: Kayaknya sih Spanyol.
1: Spanyol. Spanyol juga Spanyol, bagus tuh kan.
0: Ya, Belanda tentu.
3: Belanda.
0: Kan, Belanda. Argentina sih. Kayaknya Argentina. Satu lagi. Kayaknya Prancis sih.
1: Prancis.
3: Prancis.
1: Oke. Okay. Portugal enggak? Portugal. Ini kok enggak ada yang ngomong Portugal sih?
3: Enggak ada yang ini.
1: Saya, dari tadi kita bahas Argentina tapi kita enggak bahas Messi loh.
3: Iya.
1: Portugal.
3: Ronaldo kenapa? Gitu. Ronaldo kenapa? Yang belum punya trofi.
2: Lihat Portugal terlalu itunya ke Ronaldo karena
0: Ronaldo
2: sudah udah karirnya itu sudah performanya sudah menurun kalau saya lihat di usia yang itu.
1: Tapi kalau untuk squad kan sekarang rata juga ya, kan dia
2: rata.
1: Mereka tuh bagus nih.
0: 8 besar lah masuk.
1: 8 besar.
2: 8 besar bisa.
0: 8 besar. Tergantung lawannya. Kalau ketemu 4 tim itu ya kayaknya 4 tim itu
3: gitu. Oh, kan?
1: Siapa aja tadi?
3: Belanda.
0: Prancis,
3: Belanda,
0: Spanyol. Tadi satu lagi apa?
1: Argentina. Inggris enggak Inggris kan?
3: Inggris
1: bagus juga.
0: Inggris juga. Tapi aneh yang dipanggil sekuatnya.
3: si ini
0: Palmer dicoret.
3: Maguire dicoret.
1: Oh, iya, Palmer dicoret.
3: Palmer dicoret, Maguire
0: terus
3: dicoret.
0: Si apa ya? Striker Harry Kane doang kan, Harry Kane.
1: Terus Jude paling ya Bellingham tengah kan?
0: Iya, Bellingham paling tengahnya. Cuman kipernya juga kan kiper nggak ada kiper kan?
1: Iya kalau Inggris
2: emang sih. Jack Pickford gitu yang
1: Emang trennya dia nggak punya kiper kayaknya.
0: Dulu
1: sih Simon aja udah.
2: Sempet kan Johar,
3: James
1: Johar
2: blunder mulu.
1: Iya.
2: Sempet wah bakal ini nih penerus kiper Johar.
1: Robinson lebih parah lagi. Abis sih sebenarnya kalau Inggris.
0: Sama backnya juga kayaknya Inggris kurang kayaknya back tengahnya.
1: Backnya siapa sih?
3: Padahal
1: lupa
3: Maguire itu kan hanya padahal dia kan di MU juga lagi bagus-bagus sebenarnya. Ya sekarang nih.
1: Sekarang.
3: Kemarin-kemarin kan iya. Kalau kemarin kan juga memang kalau di MU memang dia mainnya jelek. Tapi di Inggrisnya
1: lumayan.
3: Tapi dia malah dicoret.
0: Ya. Blunder sih dia kebanyakan kan.
1: Iya. Tren tuh mana tren?
3: Alexander Trent ya.
0: Trent enggak dipanggil.
1: Trent
0: Madrid kan sekarang di Madrid juga kan enggak.
1: Iya sih.
0: Iya jarang kepake.
3: Oh, dia yang ini ya di Liverpool ya.
0: Liverpool
2: enggak pindah.
0: Kuatnya. Sekarang sih apa Saka paling pemain Arsenal kan banyak.
1: Oh iya
0: Saka.
1: Iya Reece ya. Declan.
3: Belanda kita lihat peluangnya di Piala Dunia 2026.
0: Belanda ini kan kejutan sih biasanya. Belanda tuh kan kejutannya gitu kan. Kalau dilihat dari kualifikasi sama ini juga lumayan konsisten kan.
3: Betul, ya.
0: Di National League aja kemarin lumayan konsisten gitu dengan pemain-pemainnya juga Nggak ada yang bintang-bintang banget deh.
3: Masih ngandalin Gakpo. Ya,
0: masih ngandalin Gakpo.
3: Depay.
0: Yeah. Terus ya masih...
1: Renders.
3: Ya, Renders kan nggak lagi gacor itu di timnas.
0: Iya. Lumayan. Jadi peluang sih, Belanda sih tetap ada ya kalau dilihat tim apa... juara tanpa mahkota lah. itu saya masih mempercayai juara tanpa mahkota ini gitu, masih bisa berbicara lebih lah di Piala Dunia.
3: Betul.
0: Cuman kalau buat juara sih saya agak ragu juga gitu kalau dilihat skuadnya ya. Hmm. Apalagi enggak terlalu inilah apa skuad cadangannya gitu, enggak
3: tegang
0: berimbang, ya,
3: jomplang banget
0: sama skuad intinya. Cuman buat kejutan sih kayaknya semifinal mah lewat kayaknya Belanda.
1: Ya. Tinjani apa Frankie nih yang kira-kira bakal jadi otaknya?
0: Kayaknya Tinjani. Sih kalau otak sih
1: Frankie.
0: Si Frankie, kalau Tinjani Frankie. Dia sih Tinjani lebih apa ya, penyeimbang lah, el metronom.
3: Karena Tinjani tuh dia kan punya karakter mainnya kan yang lebih ke
0: Gattuso kalau kita
3: tuh betul kayak Italia gitu, nusuk-nusuk aja gitu kan. Dan beberapa golnya kan juga banyak
0: ya, luar kotak.
1: Belanda tuh punya si siapa namanya yang itu Xavi Simon ya.
0: Xavi Simon lumayan juga. Frankie De Jong kan di Barca juga lumayan kan sebenarnya. Kalau nggak cedera gitu, kalau nggak cedera dia lumayan ini juga gitu kan. Dari kiper juga kadang-kadang magic nih Belanda nih kipernya nih, ya kan?
1: Ini nggak pernah kedenger sebenarnya kiper Belanda sekarang.
0: Belanda sekarang ya
1: agak aneh,
0: nggak terkenal lah.
1: Nggak tahu sih.
3: Selepas Van der Sar udah nggak tahu tuh.
0: Ada terakhir kelempar lah.
2: Kiper dari Brighton Albion tuh
0: kemarin.
2: Van Bruggen apa?
1: Oh iya iya betul. Fred Bruggen. Fred Bruggen, terus kemudian si siapa nih? Justin Biggio.
0: Iya.
1: Gitu-gitu
0: tuh kipernya. Banyak Belanda pemain Tottenham tuh yang siapa? Mick Van der Preden siapa namanya Mick? Si Miki itu.
1: Oh, Miki van der Ven.
0: Ya, nah, itu ya. Lagi bagus kan di
1: Tottenham. Iya. Sama Virgil sih kalau pemain kunci ya.
2: Udah tua juga sih kalau saya lihat.
1: Oh, enggak. Udah tua juga.
3: Masalahnya kenapa dari tadi gua enggak nyebut nama Virgil tuh kan Liverpool-nya lagi
2: bapuk banget nih. Lagi bapuk
3: banget nih.
1: Virgil Ake, Bang.
0: Virgil Ake. Pelatih sih kayaknya Liverpool pelatih nih. Kebanyakan main slot.
1: Tapi kalau buat Belanda nih, buat formasi sip apa kira-kira?
0: Formasi
1: supaya bisa tembus semifinal tuh.
0: Kayaknya sih 4-3-3.
1: Iya, 4-3-3 dia.
2: Total football.
3: 4-3-3
0: dia.
2: Indonesia enggak pakai itu, tapi gagal.
1: Enggak bisa.
0: Kerja.
1: Gagal.
3: Ya, 4-3-3 mau diterapin di Itali.
2: Bukan Indonesia.
3: Enggak, ya.
2: Kan ngikutin.
0: Udah 352 mati kayaknya.
3: 352 mati.
0: Back-nya tuh harus 3 kalau kita lihat kan. Iya. Main back 4 kayaknya gimana gitu kan.
1: Susah dia mainin sayapnya tuh fullback-nya.
2: Itali itu 3-4-3, 3-4-1-2. Kalau Itali itu.
1: Pemain overrated siapa?
3: Boleh di negara mana, enggak
1: boleh bebas.
3: Belanda,
1: enggak
3: mesti.
1: Enggak mesti dari
3: Prancis.
0: Di Piala Dunia ini ya.
1: Ada enggak yang kira-kira bakal flop? Nama besar yang bakal flop?
2: Nama
0: Ronaldo sih kayaknya.
2: Aduh. Tetap namanya itu.
1: Kenapa?
3: Tapi Ronaldo dibawa buat dipajang doang enggak sih?
0: Kayaknya.
1: Tapi kalau saya gitu ya pikirnya ya, kalau Ronaldo nih mainnya jadi pemain cadangan.
3: Iya.
1: Yeah. Menit 65 baru masuk ya sip tuh kayaknya.
0: Super sub aja, super sub.
1: Super sub itu
2: kayak dulu sih. Dia juara Euro tuh udah kayak jadi pelatih dia.
1: Iya.
2: Pinggir lapangan
3: aja ada. Ini yang kita enggak tahu tuh sebenarnya dia itu adalah pelatihnya.
0: Asisten pelatih.
2: Asisten bayangan. Yang juara Euro kan dia di pinggir lapangan teriak-teriak.
3: Teriak, kasih instruksi kan. Kasih instruksi.
2: Gol aja kan.
0: Golnya juga kayak enggak sengaja gitu. Kaget yang golinnya aja, kaget tuh siapa?
2: Yang mantan MU itu.
0: Gomes siapa ya namanya? Lupa loh sampai pestanya siapa.
1: Ronaldo flop nih berarti.
0: Ronaldo kayaknya.
1: Ronaldo flop. Yang bakal bersinar siapa? Kalau Kang Ferdi.
0: Yang bersinar.
3: Hop, tahan dulu Kang Ferdi dan juga Kang Aris, iya. Kita akan jeda sejenak. Itu dipikirkan dulu ya, kira-kira yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026 siapa? Karena kita akan break sejenak.
1: Betul.
3: Kita bakal segera kembali, jadi tetap di Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar Prosa Tri Bogor dan
1: juga Pro 2 RR Bogor.
0: Kita kembali lagi di
1: Ngopi Ngobrol Piala Dunia
0: bareng teman-teman dari Laziale Club Bogor. Ada Mas Aris dan juga Mas
1: Ferdi.
0: Ferdi selaku ketuanya ya. Tadi kita udah ngomong banyak soal beberapa tim tadi. Mas Ferdi dan juga Mas Aris sudah memprediksi 4 tim yang bakal katakanlah kuat di Piala Dunia 2026.
1: Dan udah ada tadi jagoannya masing-masing. Terus overrated-nya udah
0: tinggal bintang. Yang tadi yang bintang bersinar
2: ya, belum. Sinar.
1: Betul.
2: Kayaknya ya bersinar Harry Kane sih.
1: Oh iya. Inggris malah.
2: Kalau dilihat Harry Kane kan ini sepatu emas Eropa juga kayaknya
1: Harry betul, Kane
2: kan kayak kaya banyak banget kan.
0: Kan top skor gua banyak banget muncul.
2: 36 berapa gitu waktu kayaknya buat Piala Dunia juga ngangkat banget Inggris kayaknya, ngangkat banget Inggris Harry Kane kayaknya. Top skor sih Piala Dunia.
1: Didukung dengan jumlah pertandingan yang banyak.
2: Ya,
1: ya kan?
2: Kayaknya top skor.
1: Top skor. Apakah
2: bersinar?
1: Rekornya Klose akan
0: dipecahkan oleh Harry Kane?
2: Nah, pertandingannya lebih banyak kan?
0: Ya, mungkin saja.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Saja. Mungkin saja. Tapi lucu sih sebenarnya. Kane sama Klose kan posisi sama gitu. Ya, tipe gayanya juga mirip-mirip.
0: Target man banget.
1: Oke, sekarang kalau Kang
0: Aris.
1: Overrated siapa? Yang bersinar siapa?
3: Untuk yang bersinar saya malah ke tetap Messi ya.
1: Oh, Messi.
3: Iya, karena kalau dilihat dari Messi. Dia walaupun di usia ya sama seperti Ronaldo ya. Tapi karena kalau Messi kan dia tuh memang dari kecilnya itu dia main bolanya beda gitu. Kalau Ronaldo dilatihnya dengan
0: kerja keras.
2: Messi subasa gitu kan.
3: Iya. Kalau saya lihat Messi masih dari kencengnya itu dia diatur ngajak speed juga masih kuat dia.
0: Kalau kita lihat pemain muda kayak Yamal, Musiala,
1: Yamal.
3: Bisa jadi itu Lamine Yamal salah satu yang bakal salah satu bintang muda yang bakal bersinar.
1: Halan gimana?
0: Halan gimana?
2: Malah negaranya berat.
3: Berat.
0: ada dia.
1: Tapi masa nggak lolos, Bang?
0: Iya.
1: Kalau nggak salah dia nggak terlalu susah karena kalau nggak salah ya dia Republik Kongo.
2: Kalau nggak salah.
1: Nih
0: itu timnya ya. Grupnya. Tapi memang grupnya kalau kita lihat dari drawingnya nggak ada yang mereka nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Paling itu Jepang, Jepang Belanda.
1: Jepang
0: Belanda paling.
2: Yang menarik. Apa ya grup?
0: FPG ya kalau
2: Yama ada peluang sih cuma
0: Yamal ya
2: kalau nggak cedera ya
1: Mbappe
3: aduh
0: tapi kan nggak menutup kemungkinan dia juga bakal perform kayak di edisi sebelumnya
3: kan pindah ke Madrid pengen champion dia
0: malah nggak lolos Madrid
2: tapi kayak
3: malah Paris Saint Germain dua kali berturut-turut lolos
2: Mbappe tuh ego kayaknya kan kemarin lagi rame kan yang minta ban kapten tuh
1: pasti iya
2: kayaknya terlalu sih ya, terlalu ego.
1: Sama cocok lagi ketemu di Madrid ketemu Vini ego juga.
2: Itu salah satu kayaknya harus hilang. Baru ini
1: ternyata sulit ya.
0: Tapi kan berbeda dengan Madrid. Di Prancis kan dia punya tempat yang beda.
2: Beda ya.
1: Oh, dia ini ya emang star-nya.
0: Emang banget star-nya kan kalau di Prancis.
1: Bintangnya emang ya.
2: Didewakan.
1: Iya.
0: Jadi memang tumpuan banget juga. Rekan-rekannya kan juga ini.
1: Overrated siapa, Kang? Sisa nih, terakhir nih. Sebelum kita masuk ke timnas, Bang.
0: Betul.
1: Adakah?
3: Ya, itu ya Messi, Yamal.
1: Enggak, overrated.
0: Yang overrated itu yang bakal flop.
3: Oh, yang bakal flop itu dari saya pribadi Virgil van Dijk.
1: temennya
0: Van Dijk. Iya sih. Emang kalau lihat performa di klub sih
3: dia.
1: Orang mah flop mah striker atau
3: tapi itu bakal flop itu.
2: Ada
3: flop
2: terlalu itu. Ngaruh kayaknya.
0: Back sih ya.
1: Blunder bakal blunder.
2: Kalau
1: saya lihat apa ke Pandi akan blunder.
0: Enggak sih, tapi kan kalau dia kalau lihat enggak sih
2: kalau di negara dia kayaknya bagus-bagus aja.
0: Dia tuh sama kayak Maguire. Kalau di klub iya memang, tapi kan memang enggak bisanya kali kegagalan Liverpool kan bukan cuma soal Van Dijk doang. Tapi memang satu timnya yang lagi mabuk kan.
2: Pelatihnya
0: betul.
1: Oke, Van Dijk udah.
0: Van Dijk kan.
1: Siap.
0: Nah, kita geser ke
1: timnas kita.
0: Timnas kita. Ini kalau kita ngomongin timnas kan kemarin tipis tuh yeah. gitu ya, udah sampai round
1: tipis ke mana, tipis ke 4 apa tipis ke Piala Dunia? Enggak setuju, saya enggak setuju.
3: Kalau jauh sih, kalau ke Piala Dunia masih jauh,
1: jauh Bang.
0: Ya kalau enggak
1: tipis 4.
0: Kalau enggak pleset-pleset mah. Kalau enggak pleset-pleset
1: lawan Bahrain enggak jadi seri.
2: Lawan Cina enggak
0: kalah. Lawan Cina enggak kepleset ya kan.
1: Enggak coba-coba. Seenggaknya
0: kemarin kalau bisa tahan imbang Australia aja.
1: Iya. Ya, ini ya, tapi dua menang ya.
0: Ya Jepang mau udah sih, dihitung sih.
1: Jepang beda. Jepang mah beda. Beda kelas cuy.
2: Main dimanapun gitu kan, nah, mau di tandang kandang sama Indonesia.
0: Sama aja.
2: Udah malas sih nontonnya sebenarnya gitu kan lawan Jepang. Ah, ini mah
3: hiburan lah. Kayaknya mau pelatihnya timnas Indonesia Guardiola juga kalau lawan Jepang mah belum diajari main bolanya sama Jepang.
0: Tapi mungkin kalau Tomiyasu yang ngelatih Indonesia mungkin kali.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa juga ya.
1: Gak bisa Bang. Belum Bang, pemainnya belum ngangkat nih.
2: 10 tahun ke depan bisa jadi gitu kan.
0: Oh, berarti dua edisi lagi ya.
1: Dua edisi kemana nih? Ke round 4 apa ke Piala Dunia? Harus jelas dulu nih.
2: Ya, tapi kalau Piala Dunia formatnya kayak begini ya.
0: Masih kayak sekarang.
2: Masih kayak sekarang.
1: Sepertinya 48.
2: Sebenarnya mungkin paling lama ya periode berikutnya gitu kan. Tapi 4 tahun ke depan juga harusnya peluangnya sih ada gitu kan. Dari Asia kan wakilnya banyak.
0: Banyak
2: juga,
0: betul.
2: Terus dilihat dari ini juga mulai disegani lah Indonesia di Asia. Itu kan mulai diperhitungkan. Pelatih yang sekarang juga sih sebenarnya ada optimis ya dibanding sama zaman si Patrick ya. Patrick mah sekarang optimis itu kalau pemain-pemainnya nggak terlalu banyak diganggu gitu.
1: Betul.
2: Kayaknya naturalisasi juga udah deh, kayaknya gak, jangan terlalu ini juga gitu kan. Kayak tim yang ada tuh udah lumayan lah, udah padu. Kalau bener pengelolaan timnya harusnya sih bisa berbicara banyak sih di tahun depan gitu.
0: Di edisi berikutnya.
2: Ya, ada peluang lah buat lolos.
3: Lihatin nanti aja Piala Asia bagaimana.
1: Oke, itu itunya
2: parameternya
1: ya. Parameternya Hartman. Ya. Ketemunya kan dengan Jepang juga.
0: Iya, betul. Kali aja
1: Jepang Thailand tukernya kan.
0: Sebenarnya sih, tapi kalau ngelihat timnas kita nih yang sekarang dengan pemain diasporanya, kemudian ada beberapa calon-calon terbaik dari kita sendiri kayak siapa, Doni Tri Pamungkas, kemudian Marcelino Ferdinand, Beckham Putra. Melihat yang sekarang level kita tuh udah berada di mana sih gitu? Apakah memang
1: apakah masih di bawah Vietnam dan Thailand?
0: Kalau di bawah enggak deh.
1: Siapa tahu Bang. Siapa tahu Bang.
0: Di atas
1: masih susah apa enggak nih menangnya?
0: Saya sih mempercaya kita bahkan sudah di level untuk Arab Saudi aja. Itu tuh kayaknya udah ngelawan kita.
2: Udah kesulitan lah Arab Saudi aja sama Indonesia.
1: Atau masih sulit lawan Malaysia.
0: Iya, atau masih lawan Malaysia.
2: Kayaknya AFF udah gak penting deh buat Indonesia.
1: Oke.
2: Kalau kata saya ya, dia levelnya udah harus ngejar Asia gitu, AFC. Kalau AFF doang, ya mending pemainnya ya, itu mending pemain Liga Indonesia atau pemain tier 2-nya lah gitu untuk AFF. Karena kalau buat hitungan Asia Tenggara, kayaknya udah menguasai deh harus.
1: Memang level kita udah di atas.
2: Ya, udah di atas Asia Tenggara gitu kan, udah sejajar sama Thailand lah. Thailand kan lumayan juga, kalau Vietnam lagi bagus juga sih, cuman kayaknya kalau di Asia Tenggara ya udah kita paling atas deh sekarang gitu kalau dilihat dari progresnya gitu kan. Udah ngejarnya harus ke Asia sih, udah mainnya AFC gitu udah di Asia.
0: Berarti udah bisa dijajarin Bahrain Arab, ya,
2: kalau Arab. Australia
3: Bahrain mungkin masih bisa disejajar, tapi kalau untuk sama Australia belum.
1: Belum ya. Bahrain apa negara Timur Tengah mungkin
3: ya, masih
1: oke lah ya.
2: Paling dia di bawah Korea, di bawah Jepang paling gitu. Uzbek ya, Uzbek kan.
1: Kalau Uzbek Jordan sama Jordania.
2: Uzbek.
1: Kalau
2: karena Par kan pelatihnya
1: juga Par. Saya sih emang Uzbek nih dahsyat memang Uzbek ini.
0: Udah hitam juga.
1: Udah hitam di Piala Dunia 2026 Uzbek sih.
3: Tapi kalau saya lihat karena pergantian pelatih yang bawa Piala Dunia diganti sama Fabio Cannavaro.
1: Iya sih. Iya.
0: Oh, sekarang Cannavaro.
1: Iya.
3: Kenapa bukan yang pelatihnya
1: yang kemarin kan?
3: Yang bawa sih. Dia.
0: Kemarin Uzbek sampai
1: Uzbek lolos kemarin. Bang,
3: lolos langsung dia.
1: Lolos langsung dia, menang dia udah.
2: Mana Uzbek kan terakhir juara Piala Asia kan?
0: Juara Piala Asia betul.
1: Dan itu bagus sekali.
3: Man City itu
1: iya kan? Sih di backnya
3: iya
1: masih muda gitu.
0: Kalau Kang Ferdi edisi optimis edisi depan. Berikutnya berarti 2030. Kalau Kang Aris melihat timnas kita,
3: saya lihat dari Asia dulu aja, nanti Piala Asia perkembangan pelatih Jordan Herman meracik itunya, apakah dia lebih baik atau lebih buruk juga kan. Karena kalau kemarin kan uji coba mainnya di kandang mulu sih Indonesia tuh. Kayak nanti tanggal 5 main di kandang juga kan di GBK.
0: GBK ya.
3: Iya, enggak pernah main keluar gitu uji coba tuh.
0: Tapi justru malah ini enggak sih? Biasanya Indonesia tuh bagus justru main di luar ketimbang main di kandang sendiri, kayak bebannya di kandang sendiri tuh justru malah. Kalau main di luar tuh kayak lepas aja gitu.
1: Tergantung lawan, Bang. Yeah. Kalau lawan Jepang enggak mau kandang, enggak mau kandang.
3: Nah, iya.
1: Beda urusan kalau
2: gitu. Piala Asia kemarin sama ini kayaknya emang bagusan tandang mainnya.
1: Iya.
2: Cuman kan emang kemarin kan waktu zaman Cintayong kan emang formasinya dia bertahan ya benar-benar.
1: Oh, full.
2: Ya,
1: full. Habis itu, habis-habisan
2: itu. Serang habis, modal serangan balik gitu kan. Cuman emang strategi yang paling tepat itu sih kayaknya kan.
1: Untuk main, kita yang sekarang ya, untuk kita yang sekarang ya.
2: Main terlalu terbuka juga resiko
1: gitu. Iya, kan? Iya, kalau open play itu takutnya keserang balik habis itu bubar.
0: Kayak belajar di Cina kan kemarin tuh kayak gitu. Dia kecolongan
1: malah. Colong, nyerang-nyerang,
0: dominasi.
1: Angolan sekali.
0: Angolan sekali.
1: Bubar.
2: Bubar. Udah enggak penting main bagus, yang penting menang sebenarnya. Jadi
1: Italia kan juara ya. Dunia kan tetap kan Lazio. 4 kali tetap. Mau gimana juga?
3: Bukan main menyerang dia.
1: Kalau kata Italia itu sederhana tapi mematikan udah itu dan.
3: Kan Piala Dunia 2006 coba kan.
1: 1-0. Casiopoli,
3: kasus.
0: Tapi juara.
3: Juara. Main enggak ada yang enggak ada bagus-bagusnya loh. 2006 Marcello Lippi. Tapi sekali harus serangan balik.
1: Efisien.
3: Jerman kan tuan rumahnya.
1: Iya.
3: Dibikin menangis.
2: Mana aja mendingan pas Euro juara tuh mainnya agak ini.
1: Ya, Roberto Mancini. Iya. Mancini soalnya.
2: Agak terbuka mainnya.
0: Kalau prediksi berarti berapa? Kira-kira berapa edisi lagi?
2: Dua.
3: Dua. Edisi berikutnya mungkin bisa ya. Edisi setelah Piala Dunia 2006 mungkin Indonesia 2006, bisa
1: 2030 berarti.
3: Ya, itu mungkin itu. Asal bisa. Jumlah pesertanya ya sama. Dengan jangan ganti terlalu lagi. Sering ganti pelatih dan kebijakan dari pengurus itu jangan terlalu ikut campur. Nah, seperti
2: ada
3: itu.
2: Ada status nyender gitu.
3: Nyender kan. Di ruang ganti.
2: Terus jangan kebanyakan player kan, kalau lagi bagus playernya banyak banget.
3: Diundang sana sini, undang sana sini, pemain kan.
2: Oke.
0: Berarti optimis ya, Kang Aris dan juga Kang Ferdi untuk mungkin di edisi berikutnya tuh masih bisa.
1: Betul.
0: Ada kemungkinan untuk
1: kita berbicara masuk. Piala dunia.
3: Jangan ikut gitu. Campur aja. Jordan itu udah aja ngeracik-ngeracik
1: dengan catatan berarti Bang.
0: Ya. Oke, siap. Tadi catatannya rata-rata komentar dari para fans klub itu
1: gitu.
0: Manajemennya? Kemudian kalau bisa jangan ganti pelatih. Ya,
1: gitu.
2: Proses gitu kan pengen instan semua susah.
3: Iya, Jepang
2: gitu kan.
3: 6 tahun loh.
2: Iya, Jepang tuh sampai lepas sekarang kan prosesnya panjang loh gitu kan.
3: Enggak pernah juara. Oke, pendukungnya nggak ada teriak-teriak tuh.
0: Iya, nggak ada teriak-teriak. Bahkan kalau ada event-event Piala Dunia bersih-bersih itu ya.
3: Kayaknya di GBK aja kan bersih-bersih.
2: Cuma nggak ngerti aja kita teriak apa. Teriak cuma nggak ngerti.
0: Oke, kemudian kalau kita ngomong, kalian kan timnas, kita optimis ya untuk edisi berikutnya. Ya semoga bisa gitu.
2: Amin.
0: Oke, kali ini kita bakal ngomongin soal si Lazio Le Club Indonesia, Bogor ini gitu ya. Nah, kira-kira kegiatannya apa aja sih teman-teman dari Lazio Le?
3: Untuk saat ini mungkin lebih ke itunya ke mini soccer ya. Kegiatannya kalau untuk nobar sendiri di jamnya pun kita jam-jam dini hari, seringnya dini hari.
0: Jam sulit untuk bapak-bapak ya.
3: Bapak-bapak seperti itu. Fan soccer akhirnya di
2: melek aja udah malas.
3: Kita pernah paling nobar itu jam-jam maghrib. Yang memulainya yang jam 6:30. Itu pun ya di rumah karik kita.
2: Jam 8, jam 11 lah masih kita. Inilah jam banding. Kalau malam minggu jam 11 itu jam ini masih.
1: Kalau Lazio ini pernah ada kolaborasi gitu gak sih? Misalnya
2: kalau dulu sering. Misalnya ada kita lawan Inter, kadang diajak kan
1: featuring
2: enggak gitu. Kalau Milan sama itu gitu kan, kalau liga gitu paling sama tim-tim gede kan featuring atau final gitu yang benar-benar Coppa Italia sama Juve gitu kan. Berapa kali juga ada, cuman
3: di backlist aja untuk nobar di tempat ini kita.
2: Kita lagi ini juga, kita lagi demo juga sama kayak supporter di Italia itu kan. Di Italia lagi ini lagi demo gitu ke manajemen, enggak mau nonton live. Nah, kita juga ngikutin lah, enggak mau nobar.
0: Oh, iya.
3: nggak mau nobar dulu,
2: kita nggak mau nobar dulu, udah mainnya jelek.
3: Aduh lah, Wajupet lawan Milan Inter, ah nggak usah, habisin kota.
2: lagi capek nonton Lazio tuh.
0: Udah berarti ada. Itu titik lagi di mana Lazio capek untuk dukung Lazio gitu ya.
3: Kita
2: udah nggak peduli hasil kan?
3: Nontonnya, yang nonton buka pagi aja, nonton live score. Dilihat.
1: Ya kalah.
3: Udahlah, enggak usah nonton highlight-nya, males.
2: Lawan berarti tim bagus kalah, lawan tim mediocre kalah juga. Kalah. Kalah. Sumbang poin.
3: Lawan Sassuolo kan kalah lawan JIJS.
0: JIJS ya betul. Kalau Sassuolo kemarin di Milan juga kalah.
3: Iya.
2: Penyakit Itali enggak konsisten sih
0: kali gue Itali. Lagi kacau, enggak terpredik gitu ya lawan tim gede bisa saja menang.
2: Bisa bagus
0: kan. Lawan tim mediocre
1: amal poin.
2: Amal poin.
0: Siap. Ini yang terakhir kira-kira tadi juara udah ditanya belum sih? Yang dari masing-masing belum kayaknya. Juara untuk Piala Dunia ya.
1: Udah. Belanda
2: juara.
1: Juara siapa?
0: Saya sebagai penutup deh, juara.
2: Saya sih mendukung Belanda ya. Belanda pride lah, Belanda pride. Okay. Bisa juara walaupun kemungkinannya kecil dari Belanda lah. Optimis lah, bisalah.
0: Wah, optimis Belanda. Kita.
1: Kan Belanda ngikutin Lazio ya. Suruh jalan.
0: Kalau Aris juara
3: menutup Jepang pengen tadi. Jadi tim Asia pertama yang juara
0: Jepang, ya, Jepang betul. Jepang. Kita juga harusnya supportnya sebagai Jepang, ya. Sama negara Asia. Mungkin Jepang jadi
1: tumpuan sebenarnya
0: yang mewakili benua juga.
1: Masa enggak pernah dari Asia
0: si juaranya gitu ya kan.
1: Afrika aja udah
3: kan. Semifinal mungkin pernah Korea. Oh, itu kan drone room, Mbak.
1: Iya betul.
3: Dengan ada tanda kutip.
2: Banyak ininya itu, banyak sakit versinya.
0: Kayak invensi tadi itu sakit tuh. 2002 itu sakit banget tuh
3: versi merah. Yang habis itu Anjung Wan habis itu pensiun ya.
2: Pecat dari Perugia. Pecat
3: ya hilang.
2: Perugia dipecat.
0: Oke, baik.
3: Oke lah Bang, kalau gitu Bang.
0: Kita harus akhiri obrolan seru kita di kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi panjang dengan teman-teman Laziale gitu. Terima kasih Kang Aris dan Ferdi. Terima kasih banyak sudah mampir ke RRI Bogor ngobrol di kesempatan kali ini. Kita pamit undur suara. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Baru Daerah Bogor, teman terbaik kamu. Ngopinya udah tadi barengan sama teman-teman Lazia Le Club Bogor, teman Muro 2 ya, ngomongin Piala Dunia gini. Emang kalau ngobrolin bola itu apa ya, gak ada habisnya gitu. Setiap orang punya pandangannya masing-masing, dan itu memang seru untuk dibahas. Apalagi kalau udah ngomongin soal tim favorit gitu, teman Muro 2. Kamu ngomong-ngomong, kalau kamu gimana nih, jagoannya siapa di Piala Dunia kali ini? Nanti kita lanjutin lagi ngopi di edisi berikutnya ya, untuk ngobrolin bolanya. Sekarang kita balik lagi ke hal-hal unik yang bakal kita bahas karena di hari Senin sekarang gitu. Tapi saya mungkin akan berusaha untuk menyangkut pautkan ini dengan Piala Dunia sekarang ya, hal-hal unik yang ada di Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, sama Meksiko. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini akan jadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Bukan cuma menghadirkan jumlah peserta dan juga pertandingan terbanyak, teman Brodo, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini juga akan membawa banyak perubahan sebelum yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Turnamennya berlangsung di 11 Juni kemarin mulainya sampai dengan 19 Juli dan akan menghadirkan total 48 tim. Kemudian naik ya, ini dari 32 tim sebelumnya di Qatar pada saat itu tahun 2022. Dan format baru ini jumlah pertandingannya juga akhirnya melonjak dari 64 pertandingan menjadi 104 laga. Dan ada beberapa fakta menarik soal Piala Dunia 2026 yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya gitu. Yang paling pertama jelas tadi yang udah kita omongin ya, pertama kali diikuti oleh 48 tim, formatnya berubah. Kalau dulu 32 tim, terus yang diambil itu adalah peringkat 1 dan peringkat 2 masuk ke babak knockout gitu. Kalau sekarang tuh 1-2, kemudian ada 8 tim terbaik, 8 tim 3 besar terbaik gitu. Kemudian yang berikutnya ya digelar di 3 negara sekaligus gitu. Secara total nantinya itu akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara dan juga dari Vancouver sampai dengan Mexico City dan juga Miami. Amerika Serikat sendiri akan jadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final sampai selesai, teman Pro 2. Dan itu dua yang pertama tadi. Kemudian di sini adalah di mana, kalau kamu mau tahu ya, Stadion Azteca di Mexico City ya, ini akan jadi stadion pertama sebenarnya dalam sejarah yang menggelar pertandingan di 3 edisi Piala Dunia Putra. Pada saat tahun 1970, 1986, dan tahun ini di 2026. Stadion legendaris yang juga pernah jadi lokasi 2 final Piala Dunia ikonik. Pada saat itu, Brazil yang diperkuat Pele menjadi juara di tahun 1970 dan juga Argentina yang dipimpin Diego Maradona itu meraih trofi di tahun 1986-nya. Nah, menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah Meksiko ini bahkan memasang patung besarnya Pele di luar stadion sebagai penghormatan terhadap legenda sepak bola Brazil tersebut, teman peraduan. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta yang lain, jangan kemana-mana.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita lanjutin lagi untuk fakta berikutnya teman Brodua ya. Selain persaingan di lapangan, mungkin cuaca ekstrim ini juga diperkirakan jadi salah satu faktor tantangan terbesar ya selama turnamen berlangsung. Karena kalau menurut laporan dari WWE ya, World Weather Attribution gitu, bahwa itu disebut hampir seperempat pertandingan itu punya potensi dimainkan dalam kondisi yang panas. Ini bahkan bisa membahayakan pemain maupun penonton katanya. Kota-kota seperti kayak Miami, kemudian Kansas City, Philadelphia itu disebut-sebut memiliki resiko suhu tinggi dan kelembapan ekstrim selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli. FIFA juga sudah mempertimbangkan untuk penerapan cooling break atau jeda pertandingan saat pertandingan berlangsung. Tapi beberapa ahli kesehatan dan iklim itu menilai durasi jedanya masih terlalu singkat untuk membantu proses pendinginan tubuh dan rehidrasi secara optimal gitu. Para pakar bahkan mendesak FIFA nih untuk menyesuaikan aturan terkait cuaca panas sesuai dengan rekomendasi Federasi Internasional Sepak Bola Profesional teman Pro 2. Kalau menurut kamu, apakah ini akan menjadi problem atau tidak teman Pro 2? Mungkin bisa jadi keuntungan juga gak sih? Jadi untuk negara-negara yang dalam tanda kutip punya kebiasaan main di tempat panas, ini mungkin akan fine-fine aja. Bahkan mungkin menjadi satu keuntungan, bukan jadi problem mungkin malah buat mereka gitu kan. Karena kalau kita bandingin misalnya kayak Afrika dan lain sebagainya gitu ya, negara-negara sana, atau ya memang negara-negara Amerika Utara gitu, atau kayak Amerika Latin, itu juga sepertinya akan fine-fine saja untuk cuaca yang seperti itu kan, karena memang mereka mainnya biasa di situ gitu ya. Tapi kita nggak tahu teman Pro 2 ya. Yang jelas pasti akan banyak kejutan di tahun ini gitu, karena pesertanya lebih banyak, biasanya kejutannya juga lebih banyak gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama yang berikutnya teman Pro 2 ya, fakta menarik yang berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman bro, kita lanjutin lagi. Kita masih ngomongin soal beberapa fakta unik Piala Dunia 2026 sekarang, teman bro, ya. Di Piala Dunia 2026 ini katanya ada potensi menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Dan FIFA itu katanya berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama final yang berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Jadi konsepnya itu terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakulernya. Dan menurut FIFA katanya ada beberapa nama besar nantinya yang akan datang. Ada Shakira, kemudian ada Madonna, sampai dengan grup K-pop BTS. Ini disebut-sebut akan jadi pengisi acara halftime show final Piala Dunia 2026. Dan pertunjukannya itu akan diproduksi bersama organisasi Global Citizen. Ini akan melibatkan vokalis Coldplay, Chris Martin gitu. Kalau misalnya memang ini terrealisasi gitu ya, pertunjukannya akan jadi yang pertama dalam sejarah final Piala Dunia Putra. Karena memang selama ini hiburan itu biasanya akan disajikan sebelum kick off atau pada acara upacara pembukaan atau upacara penutupan turnamen. Nggak di tengah-tengah sama Prodo ya. Nanti kita lanjutin lagi. Kita tungguin aja nanti finalnya, masih lama, 19 Juli kalau nggak salah sih. Karena itu kan mulai kemarin 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Jadi ya sabar-sabar aja lah ya. Nanti kita lanjutin lagi sama fakta berikutnya. Saya mau puterin dulu beberapa lagu lagi untuk kamu di malam hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke fakta unik berikutnya ya, di Piala Dunia 2026 tahun ini. Nama Juliana Quiñones ya, ini resmi tercatat dalam sejarah Piala Dunia tahun ini, di mana penyerang Meksiko menjadi pemain yang mencetak gol pertama di turnamen setelah membobol gawang Afrika Selatan di laga pembuka kemarin. Gol ini membuat Quiñones jadi pemain pertama dari negara anggota CONCACAF yang mencetak gol pembuka sebuah edisi Piala Dunia, teman Pro 2. Nah, di laga pembuka kemarin ya, itu ternyata memang berlangsung panas gitu, di mana wasit asal Brazil, Wilton Sampaio, itu mengeluarkan 3 kartu merah langsung sepanjang pertandingan. 2 diberikan ke pemain Afrika Selatan, sementara yang satu lagi itu diterima sama pemain Meksiko. Jumlahnya cukup mengejutkan, karena kalau kita flashback ke tahun 2022, itu cuma terdapat 4 kartu merah sepanjang total 64 pertandingan. Ini 3 di pertandingan pembuka, mantap. Jadi satu pertandingan Piala Dunia tahun ini itu sudah hampir menyamai jumlah kartu merah selama satu edisi penuh di Piala Dunia Qatar tahun 2022, teman Pro 2. Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak, teman Pro 2 ya. Kalau gitu besok kita ketemu lagi di jam yang sama di Jaga Malam. Ini sampai dengan jam 12 malam masih ada jazz music, satu jam cuma lagu menemani waktu istirahat kamu. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga, jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Bertepatan sama Hari Raya 1 Muharram, teman Pro 2 ya. Jadi banyak yang libur nih hari ini, teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang ngedapetin libur di tanggal merah ini, jangan khawatir ya. Kita bakal bersama-sama sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro 2. Dan seperti biasa, setiap paginya kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang kita mau dengerin dulu Jazz Musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menjadikan hari-hari kehidupannya seperti Ramadan, niscaya Allah akan menjadikan akhiratnya seperti hari raya. Quran Surat Ar-Riba.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar, Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik, Del, selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, Daily Tambunan is back. Saya udah balik lagi untuk nemenin kamu ya, karena udah masuk jam 6 teman berdua. Seperti yang saya janjikan tadi di awal perjumpaan, di jam 5 tadi kan saya ngomong nih, kalau misalnya saya punya informasi-informasi terkini yang bakal mulai saya share di jam 6 ini teman berdua. Mulai dari informasi cuaca sama dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu. Dan yang gak kalah penting untuk nemenin kamu liburan hari ini, atau mungkin untuk kamu yang gak dapat libur, yang harus beraktivitas, saya juga udah siapin lagu-lagu enak teman bro dua. Salah satunya nih di jam 6 ini untuk mengawali perjumpaan kita kembali, saya punya lagunya Calvin Harris yang ngajakin Justin Timberlake, Halsey dan juga Pharrell Williams dengan Stay With Me teman bro dua, bakal saya puterin sebentar lagi.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. So, enjoy dengerin lagu-lagunya teman pro 2. Dan nanti saya bakal balik lagi dengan informasi-informasi terkini untuk kamu. Oke? Jadi tetap di Sepada on Thursday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: hari ni. Cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakiran cuaca untuk hari ini untuk wilayah Jawa Barat bakal kita share ke kamu ya, biar liburan kamu tambah menyenangkan nih. Jadi kamu juga nanti kalau tahu bagaimana perakiran cuaca hari ini, kamunya gak salah kostum, nomor 2 ya. Kayak gimana sih informasinya? Ada informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Ini dia.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Senang sekali saya Leni Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat dapat kembali menemani sobat di pagi ini dengan informasi perkiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Selasa 16 Juni 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sehingga cukup mendukung nih untuk sobat bisa beraktivitas di luar ruangan. Kemudian memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca umumnya masih kondusif namun potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Sementara itu, cuaca pada dini hari secara umum di sebagian wilayah Jawa Barat diperkirakan berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 40 hingga 95%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat BMKG, beberapa hari terakhir cuaca terutama pada pagi hingga siang hari terasa cukup panas. Karena itu jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih serta gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap jaga kesehatan agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Pastikan sobat selalu memantau informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Saya Leni pamit undur diri, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak Leni dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Potensinya akan panas, nomor 2. Tadi Leni juga ngingetin ya, jangan lupa untuk bawa payung untuk menghindari panas. Jadi payung kan gak cuma untuk hujan doang nih. Kalau panas pun payung sangat berguna ya. Terus pakai topi katanya, nomor 2 ya. Suhunya lumayan tinggi, berarti masih sama seperti kemarin-kemarin, nomor 2. Tapi kita sama-sama saja nih saling mendoakan, semoga dalam kondisi cuaca apapun kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik ya, dan juga kelancaran. Amin. Itu dia informasi perakhiran cuacanya, nomor 2. Masih banyak informasi lain yang mau saya bagi ya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2 hari ini kami peringati sebagai hari tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Dan terkait dengan hal ini, Menteri Agama kita Nasruddin Umar mengajak kita sebagai umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia untuk saling percaya, untuk menjaga persatuan, membangun sikap peduli, serta mengabdi pada bangsa dan juga kemanusiaan, Teman Pro 2 gitu. Jadi Menteri Agama di momen 1 Muharram ini ya ngajak kita semua untuk memperkuat dialog, toleransi dan juga persaudaraan kebangsaan. Karena menurutnya nih, nilai-nilai ini merupakan wujud nyata semangat hijrah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, Teman Pro 2 gitu. Jadi memang kita mesti paham ya, maksudnya Menteri Agama itu ya, bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melangkah demi kemaslahatan bersama. Begitu Teman Pro 2, mudah-mudahan sih ya semangat dan juga apa namanya misinya tentang tetap bersatu dalam perbedaan ini bisa terus kita jaga nih sampai nanti kita punya anak cucu, Teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

Teman Pro 2, berita Piala Dunia nih ya. Belgia gagal meraih kemenangan setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di Seattle Stadium. Bahkan Mesirnya itu sempat unggul lebih dulu nih melalui Emam Asyur ya, sebelum Belgia menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Mohamed Hani. Waduh, padahal Belgia menjadi salah satu tim yang diunggulkan nih Teman Pro 2 ya. Tapi memang sejak awal menit pertandingan itu ketat banget ya. Belgia sempat mendominasi penguasaan bola ya, tapi Mesir mampu memberikan ancaman berbahaya lewat serangan-serangan balik cepat yang dipimpin Mohamed Salah dan juga Omar Marmoush. Begitu Teman Pro 2 ya. Dan akhirnya di menit 19, Emam Asyur melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dan bola gagal dihentikan kiper Belgia Thibaut Courtois. Gol ini membuat Belgia meningkatkan intensitas serangan nih. Kevin De Bruyne menjadi motor permainan Red Devils dengan beberapa kali menciptakan peluang dari lini tengah. Walaupun terus neken Teman Pro 2 ya, tapi kelihatannya si Belgia ini sulit banget nih menembus pertahanan rapat Mesir. Kiper Mustafa Sober tampil gemilang juga ya dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya hingga turun minum. Nah, masuki babak kedua, Romelu Lukaku dimasuki nih sama pelatih Belgia Rudi Garcia untuk menebar daya gedor di depan. Dan kehadiran si Lukaku ini langsung ngasih dampak terhadap permainan Belgia. Dan akhirnya Belgia menyamakan skor di menit 66 ya, walaupun lewat gol bunuh diri pemain Mesir Mohamed Hani yang kayaknya dibingung tuh pada saat ada kemelut di depan gawang Mesir dan gak sengaja ngebelokin bolanya ke gawang sendiri. Gitu Teman Pro 2 ya. Sampai akhir ya, akhirnya skor tetap bertahan 1-1. Dan hasil ini membuat persaingan grup G masih terbuka lebar nih. Dan nantinya Belgia akan melawan Iran, sedangkan Mesir akan bertemu dengan Selandia Baru pada laga kedua fase grup G Teman Pro 2. Wow, penuh dengan kejutan ya Piala Dunianya.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, angkutan kota yang telah berusia 20 tahun atau lebih tidak lagi diizinkan beroperasi di Kota Bogor setelah terbitnya Peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan juga penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Regulasi ini menjadi landasan hukum pelaksanaan penataan transportasi umum sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023 tentang penataan angkutan perkotaan. Perwali tersebut mengatur mekanisme rasionalisasi jumlah armada, peremajaan kendaraan, hingga penghapusan angkutan umum yang telah melampaui batas usia operasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan standar keselamatan, kenyamanan, dan juga kualitas layanan transportasi publik.

Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2 Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana Grup H Piala Dunia setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol. Bermain di Atlanta Stadium, La Roja harus puas dengan skor 0-0 pada hari Senin kemarin. Gelandang Spanyol Rodri akui kesulitan saat hadapi Tanjung Verde pada laga Grup H Piala Dunia 2026. Ia menyebut La Roja harus bersabar menghadapi permainan disiplin lawan sepanjang pertandingan. Ia juga menyoroti kekuatan fisik pemain Tanjung Verde yang membuat mereka kewalahan, di mana Rodri CS harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan.